0: Setiap ada orang nyanyi lagu cantik
1: apa
0: itu selalu hadir ya.
1: Gua kalau gue gini apa cantik tuh? What gitu.
0: Gimana?
1: What?
0: Oh, what? Wah soto, wah bakso.
1: Itu kuah ya.
0: Oh sorry, gue pikir selama ini tuh kuah. Terima kasih banyak buat teman-teman semua nih. Happy banget rasanya ngebuka Wawa kita pagi hari ini.
1: Mm-mm.
0: Ramai dari DM-DM teman-teman semua. Truly happy, truly appreciate with your time, with your effort. Mm-mm. Untuk mampir ke Wawa kita. Sebentar kita coba hadirkan satu dulu deh nih yang udah nyirimin voice note ke kita, Vi.
1: Selamat pagi.
2: Halo, good morning Mas Anar, Bovi.
1: Hai.
2: Duh, hari ini telat ke kantor. Yo. Karena semalam habis meriang ya, gara-gara sakit gigi nih, gigi mau musuh. Entah dia mekar atau dia mau dicabut, gak ngerti. Pokoknya sakit banget.
1: Mm-mm.
2: Mau on leave ke dokter, tapinya hari ini ada meeting penting yang gak bisa dilewatin.
0: Aduh.
2: Jadi lagi dilema nih, ke kantor atau ke dokter gigi ya. Mm-hmm. Tapi I choose to keep going to work ya, bagaimanapun aku hanyalah hamba-hamba butuh duit ya. Jadi semangat aja deh ke kantor.
1: Aduh, bye-bye. Riva semangat.
0: Riva,
1: ya
0: Riva semangat, semoga lekas pulih ya. Mm-hmm. Dari sakit giginya.
1: Iya, aduh kebayang banget sih sakit gigi.
0: Apalagi mau ada ya? Meeting juga gitu.
1: Obat sakit
0: kan.
1: Gigi ya?
0: Ya
1: itu tuh kayaknya gue sih? Iya sih.
0: Most likely painkiller, gak ada yang kayak obat sakit gigi langsung hilang gitu aja kan.
1: Benar sih, benar-benar.
0: Karena ketika efek painkillernya udah habis pun juga langsung kayak munculnya itu kadang-kadang bikin kesel.
1: Gitu.
0: Langsung plak gitu tiba-tiba ada lagi.
1: Terus sakitnya tuh gak berdasarkan gradually. denyut jantung loh.
0: Oh iya benar. Juga. Aduh, paham banget lagi. Anyway, ini ada beberapa yang juga sudah ikutan hadir. Ada Lins dan Rofi Pagi. Makasih lagu cantiknya dari kemarin. Udah niat banget mau request lagu itu buat sahabat SMA yang sekarang sudah berada di surga, katanya gitu. Lagu ini punya banyak kenangan. Karena lagu ini sahabat yang selalu gak percaya diri karena kekurangannya jadi percaya kalau dia cantik saat dia dilamar pakai lagu ini. I miss you, Christine, katanya gitu.
1: Tapi yang ngomongin soal sahabat, gue jadi kepikiran deh. Maksudnya, pas Lins ini kasih tahu bahwa sahabatnya sebegitunya banget.
0: Lu
1: gitu sampai
0: kok,
1: iya
0: gitu.
1: Sampai diinget banget walaupun udah nggak ada. Emang kayaknya makna sahabat tuh sedalam itu. Cuman sekarang ini ya, Nar, kalau misalnya diomongin di usia gue yang sudah beranjak banget nih.
0: Lagi beranjak dari kata ranum ya maksudnya kan ya.
1: Ranum ke senior. Rasa kayaknya sahabat gue makin dikit ya.
0: Tapi kan emang kayak gitu, Vi. Coba gini, kayaknya menarik kalau kita ngebahas mengenai sahabat. Karena setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda mengenai makna pertemanan dalam dunia dewasa.
1: Iya. Yeah.
0: Ada yang ngerasa kayak, gue emang makin sedikit kok circle gue. Tapi ada yang, enggak kok, gue makin dewasa masih fine-fine aja untuk bertemu dengan orang baru. Kita bahas abis ini, karena menyenangkan kalau kita ngomongin persahabatan. Cuma, seperti biasa, di jam-jam seperti ini nih, rasanya Chester udah gak sabar banget untuk hadir dengan apa?
1: Oh iya benar, dengan apa namanya?
0: Delta Flash.
1: Oh, Delta Flash, betul. Pick up.
3: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
4: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, media sosial hits era 2000-an MySpace dikabarkan sedang menyiapkan platform dengan versi terbaru. Pendirinya Chris dan Tim Vanderhoek mengungkapkan rencana tersebut dalam dokumenter garapan Tony Avalon. MySpace disebut akan memberi pengguna kontrol lebih besar atas konten yang ingin dilihat tanpa terlalu bergantung pada algoritma seperti media sosial saat ini. Sementara dari berita entertainment, Disney dikabarkan sedang mengembangkan sequel baru Home Alone yang masih berada di tahap awal. Macaulay Culkin disebut ingin kembali memerankan Kevin McAllister versi dewasa. Meski begitu, sampai saat ini Disney maupun Culkin belum memberikan konfirmasi resmi terkait proyek tersebut. Kita beralih ke berita sepak bola, Arsenal dikabarkan siap melepas jumlah pemain di bursa transfer musim panas demi mengumpulkan dana untuk bisa memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid. Langkah ini dilakukan karena Vinicius menjadi target utama Mikel Arteta untuk memperkuat lini serang The Gunners musim depan. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
3: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trainer, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
5: Danar Gumilang dan dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
6: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trenak.

0: Delta FM Hits Renak masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7.
1: Tadi kita ngomongin soal pertemanan, persahabatan,
0: oh,
1: bagai kepompong.
0: Oh, gue pikir lo ngomongin parkiran.
1: Enggak.
0: Di tempat siapa tadi, Vi?
1: Iya. Parkir di tempat terlarang, guys, untuk karyawan-karyawan hamba Allah.
0: Jadi memang sebenarnya kan kalau ngomongin tentang parkiran, parkiran kantor kita tuh petit banget.
1: Kayak aku kan.
0: Iya, banget Vi. Parkiran kita tuh cukup petit. Jadi kayak memang udah diplot-plotin nih siapa parkirnya dan segala macamnya. Karena emang ada satu hal yang baru di kantor ini kan. Jadi yang sebelumnya itu tuh parkiran rasanya kayak aman aja gitu-gitu. Yeah. Sekarang kayak Amanisino, Tokyo.
1: Kalau sekarang tuh lebih kayak
0: drifting gitu,
1: buruan. Siapa cepat dia dapat.
0: Ya gitu. Jadi bentukannya kayak ya sudahlah. Jadi bentukan seperti itu karena beberapa teman gue yang pernah datang ke kantor pun juga sama kayak gitu kayak. Oh, parkiran lo ternyata cukup challenging juga ya untuk untuk bisa parkir di sini. Speaking of which, ngebahas mengenai pertemanan tadi yang ditanya gitu ya, Via. Yeah. Lo semakin kesini, apakah semakin ngerasa pertemanan lo itu aja atau gimana? Gue mengiyakan itu, Vi.
1: Oh, lo mengiyakan?
0: Gue mengamini itu.
1: Oke.
0: Karena gue dari beberapa tahun kebelakang pernah berada dalam satu obrolan di podcast gitu ya, bahwa ternyata kalau Rio di Indonesia tidak begitu familiar dengan yang namanya pengklasifikasian teman.
1: Oke.
0: Karena teman, sahabat, gak ada kayak kenalan, temen, temen deket banget, sampai akhirnya ke sahabat.
1: Oke.
0: Nah, gue tuh sekarang mencoba untuk kayak gitu tuh. Makanya kadang-kadang kayak, lo kenal sama dia? Iya, kenal. Siapa lo? Kenalan gue gitu. Bukan kayak bukan temen gue. Karena memang gue sama dia gak yang setiap hari ngobrol dan segala macem. Tapi kan kalau misalnya orang yang dekat sama kita pun, sahabat kita pun juga ada klasifikasinya lagi nih.
1: Betul.
0: Low maintenance friendship sama high maintenance friendship. Nah, ketika kayak gitu, gue akhirnya mengklasifikasiin lagi. Mungkin ada yang bilang, ribet lo, ngapain sih pakai kayak diklasifikasiin. Ternyata memang harus dibedain loh. Karena setiap gini, let's say lo mau ngebahas mengenai satu cerita nih, Vi.
1: Iya.
0: Kerjaan. Kayaknya lo kan gak bakal mungkin ngomong kerjaan, apalagi misalnya ngomongin gaji sama orang, sama kenalan lo.
1: Iya, benar.
0: Tapi lo akan ngomongin gaji sama sahabat lo.
1: Iya dong.
0: Lo bisa ngomong kayak gitu tuh. Aduh, pendapatan gue sekian gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, sampai sekarang lo punya sahabat ada berapa, Nar? Sahabat ya?
1: Berapa? Lebih dari 5? Ya enggak?
0: Sahabat tuh menurut gue yang dekat banget, yang sampai luar dalam tuh tahu apa segala macem, 2.
1: 2?
0: 2.
1: Wow.
0: Sahabat banget ya?
1: Iya, yang sahabat banget ya. Tapi ini gue jadi mau bertanya nih sama good friend juga. Kalau tadi kan Danar cerita dari segitu banyaknya pertemanan, ternyata sahabatnya dia justru cuma 2. Nah, kalau lo gimana? Di usia yang sekarang ini, teman yang dekat banget gitu ya, yang lo bisa benar-benar kayak he's my best friend, itu berapa orang sih, berapa banyak sih, dia siapa? Apakah teman kuliah lo? Apakah teman sekolah lo? Teman kerja lo? Dan sebagainya, karena kita pengen tahu juga nih, apakah sama gue yang usianya segini? Teman-teman gue tuh asalnya biasanya dari misalnya sekolah,
0: dari
1: kuliah. Boleh yuk di share di sini.
0: Silakan di share ke kita. Kita pingin tahu banget nih, pingin ngobrol-ngobrol juga mengenai pertemanan. Siapa tahu kan ini bisa menjadi sebuah obrolan ringan lah di pagi hari ini, good friend. Silakan mampir ke Instagram kita @danargumilang @astriovi atau bisa mampir ke WhatsAppnya Delta FM.
1: Boleh dong.
0: 0811-8878-991 atau kita sudah ada di live TikTok. Silakan mampir ke TikToknya kita @deltafm. In the meantime, sambil nungguin cerita-cerita dari teman-teman semua tentang sahabat, berapa punya, ada berapa sahabat lo, siapa aja, kenalan dari mana, lagu yang satu ini dulu yuk.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, Good Trend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.

0: enak. Masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7. One of my favorite song. Ini One Hit Wonder dari Sini Kini. Dan Senyumlah. Gue suka banget sama lagu ini, Vi, karena at Kenapa? The first time gue dengerin lagu ini, gue lihat apa denger kata-katanya, denger kalimatnya, menurut gue nih kayak wah best sekali nih. Dan senyumlah seperti mentari, tiada satupun yang abadi.
1: Iya, pertemanan juga nggak ada yang abadi menurut gue, karena kalau dipikir-pikir ya, dari teman-teman gue yang lama sampai ke sekarang, gue tuh kalau misalnya ditanya, Nar, temen lo banyak banget, Vi, iya sih, cuman kalau yang gue ngerasa kayak deket banget memang nggak terlalu banyak. Karena kan sekarang ya lo makin apa ya, makin
0: bertambahnya usia, aktivitas juga.
1: Bener, apalagi gue juga udah berkeluarga.
0: Betul.
1: Jadi kadang tuh ada beberapa teman yang kayak gue itu bisa temenan sama dia kalau lagi happy-happy aja. Tapi begitu kayak ngomongin keluarga, anak, apa segala macam, mungkin dia gak relate gitu. Karena ada beberapa teman gue yang juga memang child free atau belum menikah gitu kan. Jadi ya kadang kalau misalnya ngomongin soal yang terlalu deep, soal keluarga, yang nggak nyambung juga gitu.
0: Bener, bener.
1: Jadi gue kayak, ya kalau misalnya memang lagi momentumnya, oke, gue lagi mau senang-senang nih, gue tuh punya list temennya. Jadi gue akan menghubungi ABCD.
0: Ada katalognya.
1: Betul,
0: ya bun.
1: Ada katalognya.
0: Ini menunya bun.
1: Bener banget. Itu gue ya. Terus kalau misalnya ada temen nih buat kayak, gue kan suka banget makan sushi ya. Gue juga punya list katalog temen gue yang suka makan sushi. Jadi kayak wah, gue pengen makan sushi nih, gue akan menelpon teman-teman gue.
0: Reach out orang-orang ini.
1: Ingat gak waktu pas kita lagi makan sushi bareng?
0: Sebut saja Davi ya.
1: Iya, sebut saja Davi yang gue hubungin, karena dia adalah salah satu 911 gue kalau makan sushi.
0: Dan memang rumahnya nggak begitu jauh dari tempat sushi favorit lo.
1: Betul, karena kan orang ada ya. Jadi Pondok Indah ya.
0: Cuma itu menarik, menarik sih, Vi. Oke, ketika lo bilang lo punya katalog pertemanan. Sahabat lo ada berapa?
1: Kalau yang benar-benar sahabat banget dengan semua katalog itu, kayaknya tidak lebih dari 5 orang sih. Kalau gue bisa bilang, karena maksudnya ini adalah teman-teman gue yang kayak sedih dan suka tuh bersama-sama terus gitu.
0: Tapi gue mungkin gini kali ya, ada beberapa

0: yang jadi bertanya-tanya, Nar, kayaknya temen lo banyak banget, tapi kenapa lo akhirnya bilang dua? Ya tanpa mengurangi rasa hormat ke mungkin orang yang lagi mendengarkan, terus ngerasa kayak, kayak gue sahabat lo, Denar. Lo gak ngerasa sahabat gue kayak,
1: Tapi memang kalau menurut gue, sahabat itu tuh harus dari mulut kita, nggak bisa dari mulut orang lain.
0: Betul. Tapi maksud gue, maksud gue dulu ada, karena kadang-kadang suka kayak gini kan, Vi. Kita nggak bisa menyaring harapan orang lain. Tapi maksud gue, kan pasti ada momen-momen di mana kayak, gue pikir kita tuh selama ini sahabatan loh. Kan ada momen-momen kayak itu awkward loh. Awkward nggak ketika lo dikitin sama orang? Pasti akan awkward. Tapi ya gimana ya, bener kata lo tadi, kita lah sebenarnya yang bisa mengkategorize si apakah dia sahabat atau enggak. Makna sahabat buat lo tuh apa?
1: Kalau makna sahabat buat gue adalah orang yang siap untuk ada sih sebenarnya, baik itu ada dalam hal membantu kita secara moral, atau mungkin ada dengan kata-katanya yang bisa nenangin kita, ataupun ada dengan nasihat-nasihatnya yang bisa kita dengar. Gitu.
0: Okay.
1: Klise ya.
0: Semua orang tuh bisa setiap saat ada buat lo, Lovi.
1: Iya sih, cuman kalau misalnya yang benar-benar kayak tulus dari hati, menurut gue nggak semuanya sih. Mungkin kayak gue nelpon Raya misalnya sebagai anak magang kita, bisa aja kayak, Raya gue butuh banget orang nih, ayo kita ketemu di PIM gitu. Okay. Raya akan datang, tapi Raya akan ngangong pas datang, paham nggak? Tapi kalau gue nelpon sahabat gue kayak misalnya Ella gitu ya, lah ayo lah ke PIM lah, gue butuh banget. Dia akan datang dengan yang kayak, lo kenapa, ada apa, ini lagi ya, masalahnya ini lagi ya gitu. Jadi karena udah tahu track recordnya gitu, jadi dia bahkan udah tahu fase-fase kehidupan gue, kapan gue ganti kulit, kayak gitu-gitu tuh udah tahu.
0: Batu karena tuh ibaratnya kayak udah tahu apa namanya, kalau di ketemu sama dokter rekam medisnya udah ada.
1: Udah ada, benar lagi. Nih, selamat pagi juga nih untuk yang sudah bergabung di sini. Udah banyak banget yang ngomongin soal persahabatan seperti Hans.
0: Hai.
1: Dia setuju banget sama Danar, katanya emang harus bedain. Kadang kalau kita bilang teman, ternyata dia bad attitude, kita ikutan kan imbasnya. Benar juga. Bener. Ada Mas Danang, halo. Terus ada juga ada Fulfill Love. Ini Hai. Juga menurut gue menarik nih. Sahabat kemarin ada, sekarang enggak. Kenapa? Biasalah, nyangkut urusan uang. Jadi sahabat aku, ya suami aku. Jujur, gue juga mengkat dua sahabat gue dulu, itu gara-gara uang gitu.
0: Nah, cuma kalau ngomongin tentang uang ya, Vi ya, gue dari dulu selalu, mau ke siapapun itu ya, gue selalu punya boundaries-nya gini. Gue percaya bahwa uang itu tuh akan dalam tanda kutip merusak sesuatu. Biar gue gak rusak, itu harus dimulai dari gue dulu.
1: Jadi gak ada
0: kasih sesuatu, lo tetap ngasih dia uang, ngasih sesuatu yang ibaratnya ketika nominal itu gak balik ke lo, lo masih fine.
1: Nah iya sih, betul.
0: Gue dari
1: betul.
0: Dulu, misalnya ada sahabat gue nih, kalau sahabat gue pasti akan memberikan itu ya. Karena gue yakin mereka akan ngebalikin gue. Tapi siapapun orang di sekitar gue, misalnya orang yang paling dekat, misalnya saudara gitu ya, dia stating meminjam segitu, gue rasa segitu akan jadi masalah nih buat gue. Tapi gue ngeluarin sesuatu yang, let's say nih, gue bisa nih ngeluarin 5 ribu. Lo mau gak? Kalau mau silahkan, kalau gak gak apa-apa gitu.
1: Gue ngerti banget sih konsep itu, tapi yang ini beda konsep.
0: Iya, maksud gue sekonsep-konsep kayak gitu tuh bener-bener harus bisa dijaga sih. Anyway, kita mau bacain ada Gusti Mei juga nih.
1: Hai,
0: di
1: WhatsApp-nya
0: kita. Klasifikasi pertemanan, emang ada yang bisa kita share, ada yang tidak bisa kita share. Saat masa perkuliahan ada sahabat yang tahu diri kita, waktu kita jarang banget ketemu karena jarak yang jauh, tapi kita masih bisa berbagi lewat chat. Sesungguhnya sahabat terbaik itu adalah ibu aku. Walau saat ini hanya doa ibu yang udah tenang di sana. Beliau teman berdebat, teman saat senang, saat sedih. Sehat-sehat selalu untuk kalian semua, good friends. Semangat Danar, semangat Ovi. Maaf sedikit melo, katanya gitu.
1: Oh, sayang.
0: Tapi orang tua juga bisa, ya, bersyukurlah ketika bisa menjadikan orang tua adalah sahabat. Karena gak semua orang bisa kayak gitu loh.
1: Betul, dan gak semua orang tua mungkin bisa mendengarkan semua keluh kesah kita kan.
0: True.
1: Tapi kita masih tanya ke lo nih, good friend, kalau misalnya disuruh kasih tahu gitu ya, ada berapa banyak sih temen lo dan yang paling deket banget tuh ada berapa? Coba di share ke kita, kasih tahu juga itu apakah teman memang dari sekolah, kuliah, atau teman dari pertemanan yang mana? Boleh sambil di share di sini sambil kita dengerin lagu-lagu enak lainnya. Nah, yang ini apa tuh? Oh, ini Lenka.
0: Yes.
1: Trouble is a friend.
0: Yeah. Sabar.
1: Kadang friend is trouble. Wow.
0: friend ya, bukan best friend ya.
1: Iya. Yeah.

0: dan hey,
1: hey, hu, ha,
0: this tiga, is Pitbull.
1: Tiga, empat, lima, hey.
0: And also Christina Aguilera with
1: inhale.
0: This moment. Feel this moment, we're gonna ask each and every one of you to feel this moment. Karena memang we're kinda talking about friendship.
1: Ih, aduh kalau ngomongin friendship ya, maksudnya kayak kita kan dekat sekali dengan kata-kata friend ya. Kita aja memanggil kalian tuh dengan good friend. Karena menurut gue pribadi, setiap orang bisa menjadi teman baik.
0: Benar.
1: Tapi memang belum tentu bisa jadi sahabat yang baik. Karena kalau sahabat tuh lagi dan lagi, ini ngomongin soal intimasi sih sebenarnya.
0: Yes.
1: Tergantung lo seberapa intimate dengan si sahabat lo itu.
0: Karena gini, setiap orang punya definisi berbeda mengenai sahabat. Kalau menurut gue, kalau gue pribadi gitu ya, sahabat itu tuh gak melulu mesti ada buat kita. Tapi lo tahu to go to-nya dia ketika lo susah, ketika lo pingin menceritakan sesuatu yang baik tentang lo, tentang yang buruk, dari yang sesuatu yang tidak enak terjadi mungkin di keluarga lo, dia adalah orang yang lo ceritain, itu adalah sahabat menurut gue.
1: Iya sih, benar-benar.
0: Kalau misalnya dibilang akan selalu ada, nggak bisa gitu juga. Karena pun juga ketika orang berharap kita bisa selalu ada sama dia, itu agak lumayan sulit ya rasanya ya. Karena balik lagi, gue percaya ada low maintenance friendship, ada yang high maintenance friendship. That's the reason why gue akhirnya gini. Dia teman dekat gue, jadi kan dia teman dekat gue karena memang ya ibaratnya dalam tanda kutip, dia tahu banyak hal tentang gue, tapi nggak segitu sampai kulit dalamnya banget dia tahu tentang gue.
1: Betul. Tapi kenapa kita ngebahas deep banget gitu ya tentang pertemanan? Karena kan nanti kita bakal ngobrol sama Hati Plong.
0: Yes, ya ada Fanya kan? Yang sudah ada di depan.
1: Betul. Dan kenapa kita ngajak untuk good friend juga ngomongin soal pertemanan? Karena ini percaya tidak percaya, kalau masalah pertemanan ini sebenarnya bisa menjadi pemicu masalah mental sendiri. Karena gue termasuk orang yang mikirin banget sahabat-sahabat gue.
0: Ya.
1: Jadi kalau misalnya dia lagi ada masalah, yang asam lambung gue.
0: Iya. Gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi gini, ketika lo bilang sahabat lo tuh tidak lebih dari 5, Vi. Apakah memang mereka-mereka ini adalah orang-orang yang hadir sedari dulu lo hadir di muka bumi ini?
1: Nggak, tapi ada yang...
0: Atau justru malah memang mereka tuh baru, bisa dibilang baru.
1: Ada yang justru gue kagetnya ada mungkin yang baru, tapi ternyata gue bisa cerita semuanya ke dia.
0: Ya, maksudnya sebaru-barunya itu berapa
1: lama? Oh iya, sebaru-barunya sih mungkin 2010-an ya.
0: Masih belasan ya, ketemunya ya. Iya.
1: Tapi okay, ada juga yang kayak emang kayak Ella gitu ya. Gue kenal dia tuh mungkin dari tahun 2004. Udah lama banget. Terus ada lagi satu lagi yang namanya Uwi. Kita jarang banget berkontekan sekarang
0: low
1: ini. Low maintenance banget. Itu gue bahkan dari SD.
0: Ah, gitu. Ui itu nama panjang pasti.
1: Wi. Stop. Ambulans kan. Selamat pagi untuk Mas Davi yang sudah bergabung.
0: Halo.
1: Di TikTok live kita di @deltafm. Aku pernah ngerasa jadi sahabatnya seseorang, tapi ternyata dia nggak ngerasa hal yang sama katanya.
0: Tapi ketika lo kayak gitu, Mas Davi, ini pertanyaan lanjutan ya, maksudnya follow up question ya. Lo ngerasa kenapa nggak ketika kayak gitu? Sebenarnya sama aja ketika lo lagi masuk gini, Vi. Instagram, ada close friend kan?
1: Iya.
0: Ada orang-orang yang masukin lo di close friend-nya dia, tapi lo tidak memasukkan orang itu ke close friend-nya dia.
1: Betul. Dan kalau misalnya flashback sedikit bahkan ke path, itu kan yang cuma 150 orang.
0: Oh iya.
1: Itu kan ada yang bahkan kayak, gue tuh ngerasa deket sama lo tuh kok
0: kenapa
1: gak
0: lo
1: approve gue,
0: iya,
1: sih
0: betul.
1: Gitu.
0: That's the reason why akhirnya orang-orang punya path bisa sampai 5. Karena bisa memasukkan itu semua, gue bilang repot.
1: Selamat pagi juga buat Cika Suge.
0: Halo Cika.
1: Sama kayak Danar, sahabat gue tuh cuma 2 orang. Mereka sahabat dari zaman kuliah di Bandung. Wow.
0: Dulu tahun 2004. Okay. Ini pun juga Bunga bilang sahabat gue ada 3 orang, Neng. Salah ngitung. Tapi itu menarik. Kalau misalnya tadi di atasnya lagi, Bunga tuh sempat bilang kayak gini nih. Gue tadi sempat ngelihat dari ekor mata gue. Makin tua kayaknya pertemanan gue makin nyusut. Kebanyakan dari mereka main circle-circlean.
1: Jujur iya lagi.
0: Banyak dari mereka main circle-circlean, iya, tapi menurut gue gak masalah gitu.
1: Iya, gak masalah. Cuman kadang tuh ada beberapa orang yang justru mikirin itu, Nar.
0: Ya, karena kan ibaratnya gini, kalau gue sangat percaya, Vi, you are what your circumstance is. Ketika lo berada di circle tersebut, orang pasti akan ngejudge lo tuh seperti itu. Paham gak maksud gue?
1: Iya, iya, iya.
0: Makanya itu kayak tadi ada teman kita yang bilang kan, makanya harus pintar-pintar nyari circle biar orang-orang tuh nggak ngecap lo tuh kayak gitu. Pilih-pilih teman nggak? Kelihatannya pilih-pilih teman, tapi kan justru malah dengan harus milih-milih teman, lo akan menjadi orang yang bisa apa ya? Bisa ikutan juga ke hal-hal positif yang ada di circle pertemanan lo.
1: Betul. Makanya kalau zaman dulu tuh bilangnya temenanlah sama Kang Minyak Wangi.
0: Ah, biar wanginya.
1: Lo temenan sama Kang Minyak Wangi, otomatis lo bakal wangi.
0: Benar. Oke, ini ada siapa lagi? Coba kita lihat-lihat lagi ke bawah. Mungkin ada teman-teman kita yang ikutan hadir bercerita. Bisa mampir juga lo ke sosial media kita yang lain, ke IG kita @danargumilang, @astriovi. Nanti kita bacain di situ sambil bertanya ke teman-teman semua tentang pertemanan, persahabatan. Semakin bertambahnya usia, we know the shapes of the circle of friendship tuh makin shaping. Tapi bertanya, kira-kira ada berapa sahabat sih yang lo punya?
1: Iya, kalaupun ada nih lo bisa sebutin. Sebutin aja misalnya, mau sekalian shout out buat teman-teman lo. Boleh. Ya, namanya siapa sih sahabat-sahabat lo itu? Kenalnya dari mana? Ada cerita apa tentang mereka? Boleh sambil diceritain di sini, boleh di Wawa kita di 0811-887-8991. Lo bisa lihat nomornya juga di running text kita yang ada di live TikTok-nya Delta FM.
0: Yes, kita tunggu responnya.

0: macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Cempaka Putih yang mengarah ke Simpang Senen terpantau ramai lancar, sementara kondisi lalu lintas di Tol Cawang yang mengarah ke Pancoran terpantau lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Tol Setu yang mengarah ke Jati Asih terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trenak yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Kita bikin pagi ini makin seru yuk Good Friend, bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
4: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Dota FM It's Serena.
1: Masih ada Astri Ovi, masih ada Danar Gumilang, yes. Dan kita masih ngebahas soal pertemanan ya.
0: Kita kalau ngomongin tentang pertemanan, pertemanan-pertemanan yang kalau misalnya ngomongin tentang persahabatan lah. Jadi kalau sekarang apakah memang semakin shaping your circle of friendship atau gimana? Karena memang balik lagi sih, Vi, pasti ini menjadi satu apa ya, satu art. Karena gue percaya bahwa yang namanya friend, berteman itu tuh ada seninya. Seninya maksudnya gimana? Gak tiap apa namanya, gak semua hal yang lo inginkan bisa lo dapetin dari teman lo. Jangan terlalu berharap terhadap orang lain lah menurut gue. Karena memang the art of friendship itu ketika lo punya ekspektasi terlalu tinggi sama teman lo, ketika itu gak tercapai, lo akhirnya jadi mungkin menyalahkan teman lo itu sendiri.
1: Tapi tadi ada satu kalimat yang sebenarnya menurut gue kayak seru nih sebenarnya buat kebahas. Jadi tadi Om Halid masuk, terus dia bilang, bukannya kalau misalnya kita udah deket banget sama orang, ketika kita ada satu masalah langsung kayak langsung bisa pecah gitu. Misalnya lo punya sahabat nih, saking lo sayangnya gitu ya mungkin sama si sahabat lo ini, karena satu masalah itu tuh persahabatannya bisa runyam sebenarnya. Dan gue bilang kayak justru ketika gue sama sahabat gue yang benar-benar sahabat, sekarang gue udah bisa ngomong ke dia duluan sebelum masalah itu ada. Contoh misalnya
0: percikan-percikan atau mungkin
1: iya yang kayaknya ini bakalan bisa buat jadi penyakit
0: hilal penyakit hati.
1: Contoh
0: kata gua.
1: Misalnya baru beberapa waktu yang lalu gue menegur salah satu sahabat gue karena gue ngerasa di circle barunya dia berubah menjadi orang yang flexing. Nah itu kan gak baik buat dia kan.
0: Aku
1: dan
0: tahu siapa.
1: Gue gak bisa sama orang yang flexing. Jadi kalau misalnya lo akan tetap mempertahankan flexing itu, gue yang akan mundur. Kalau gue sifatnya kayak gitu. Jadi gue bilang sama dia yang kayak, ya udah lo kayaknya harus be aware nih sama sahabat lo yang sama teman-teman lo yang sekarang ini, karena lo jadi pribadi yang berubah dan menurut gue berubahnya gak positif.
0: Ini ada satu teman kita pun juga yang menariknya ada Mbak Dewa. Makin tua makin malas punya circle. Mereka suka ngomongin sahabat lain yang gak ikut kumpul. Jadi sahabatku dari kecil sampai sekarang ya udahlah saudaraku. Jadi udah tahu suka duka dan hitam putihnya aku tuh seperti apa.
1: Hitam putih di tengahnya ada di Kobuzer.
0: Salah lo terangin diri di situ kata gua. Tapi memang kalau ngomongin tentang yang kayak gini-gini ya, good friend, nanti akan kita coba obrolin bareng sama teman kita, seorang expert. Beberapa waktu yang lalu kita sempat bertemu dengan dia, tapi dia belum on air.
1: Betul, nanti.
0: Tapi kali ini dia akan on air ngobrol-ngobrol tentang pertemanan, karena ya balik lagi sih, pertemanan itu tuh menurut gua kayak pisau bermata dua. Bisa jadi anchor, bisa jadi yang nusuk.
1: Iya sih, benar juga.
0: Ya gak sih? Bisa jadi yang akan apa namanya ngebela lo, bisa jadi justru yang akan nusuk lo gitu lo.
1: Iya, tapi kita akan ngebahas sama psikolog kenapa lagi-lagi kita mau ngingetin lo karena lo kita sesaat lagi akan ngobrol bersama Hati Plong.
0: Yes.
1: Dan kenapa kita ngebahas soal pertemanan? Karena yang tadi gue bilang, pertemanan itu bisa membuat penyakit hati yang jatuhnya jadi anxiety, yang jatuhnya jadi mental lo keganggu cuman gara-gara lo temenan sama satu orang. Gitu.
0: Ya, tapi kan balik lagi ya kalau ngomongin tentang pertemanan. Biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100.
1: Balikin ya 100 gua.
0: Juta?

0: Bersama saya Doni Suprianto, inilah Warta Parlemen. Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Saifudian, menegaskan rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia tidak berkaitan langsung dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Sikdiknas yang saat ini tengah dibahas sebagai inisiatif DPR. Politisi fraksi Partai Golkar ini menyebut rancangan Undang-Undang Sikdiknas adalah inisiatif DPR yang mengatur hal-hal makro seperti wajib belajar, anggaran pendidikan, kurikulum, dan kesejahteraan guru. Sedangkan URI lahir dari kebijakan eksekutif tanpa melalui mekanisme legislasi di DPR. Anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra menyatakan batang tubuh rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada dasarnya telah tersedia. Pembahasan kini difokuskan pada penyelarasan akses filosofis, sistematika, serta harmonisasi dengan ketentuan hukum pidana lainnya.
1: Tinggal kita menyesuaikan mengenai sistematikanya, filosofinya, sehingga ini terkait dengan undang-undang pidana yang lainnya. Karena perampasan aset ini kan tentu tidak bisa berdiri sendiri, ya kan harus kait-mengkait dengan yang lain, misalnya dengan KUHAP dan KUHP dan yang lainnya.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TV dan radio Parlemen. Anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah mempertanyakan alasan polisi belum menahan Sekretaris Daerah Lampung Tengah Weli Adiwantra meski sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus rekrutmen 400 tenaga honorer fiktif. Legislator fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu menyebut penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih. Ia menyoroti masih adanya perkara kecil yang ditindak secara besar-besaran, sementara kasus besar justru terkesan dikecilkan.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Yuk dengerin lagu enak ini.
4: Marie, Marie, Marie.
3: Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
4: Tiada yang lain yang pantas untukku.
3: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Bikin mood hari Senin lo jadi good di Mood Reset bersama Hati Plong. Let's go!
5: Let's go!
6: Good friend, we're back! Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa we're not alone, karena memang setiap hari Senin kita tuh pingin membuka week kita tuh dengan membuat hati tuh plong.
7: Betul.
6: That's the reason why kita bersama dengan Hati Plong pingin ngebahas mengenai hal-hal yang identik dengan psikis, mental. Karena yang namanya mental itu kan bisa datang dari mana aja ya support sistemnya. Salah satunya adalah pertemanan.
7: Betul, kalau dari tadi kita satu jam kebelakang udah ngomongin soal pertemanan dan persahabatan dengan good friend.
6: Yes.
7: Ini gue langsung jadi kebayang sih. Maksudnya kayak ada memang beberapa orang yang termasuk itu adalah gue. Gue tuh biasanya harus ada support system yang berbentuk kayak pertemanan dan sahabat-sahabat. Kalau enggak tuh gue stres banget.
6: Karena lo kan adalah orang yang ekstrovert, lo butuh energi atau recharge dari orang-orang yang ada di sekitar
7: butuh
6: lo.
7: Butuh ngomong dan butuh ada yang denger gitu kan.
6: Nah, dan pas banget nih hari ini kita bersama dengan Hati Plong, sudah bersama dengan kita Christabel Fanya.
7: Yeay, kampanye.
6: Ih, Fanya happy banget kita ketemu lagi setelah beberapa minggu yang lalu.
7: Iya.
6: Fanya hadir kembali di sini, kita mau ngobrol-ngobrol tentang pertemanan, karena kalau ngomongin tentang pertemanan dari seorang Fanya itu tuh bisa di-share gak sih ke kita, what is friendship buat kamu?
8: Oke, mungkin ada bedanya, kalau ngomongin pertemanan tuh gak akan lepas dari antara kebersamaan dan kedekatan, Kak. Kalau kebersamaan kan kita bisa satu kantor, satu lingkungan rumah, tetangga tuh betul, selalu bareng-bareng. Betul. Tapi belum tentu dekat kan.
7: Betul.
8: Nah, kalau teman itu menurut aku sih, kalau kita dekat dan kita bisa ngerasa aman untuk jadi diri kita sendiri.
6: Aman.
8: Aman. Wah, dan bener nyaman.
6: Sih. Bener sih, aman dan nyaman untuk menjadi diri kita sendiri.
8: Betul.
7: Gak ada rasa was-was ya.
8: Iya.
6: Karena emang udah kayak ibaratnya ya secara harfiah ya telanjang di depan, bukan bahasanya ya, maksudnya kayak in particular kita telanjang di depan dia, enggak.
7: Gue ngerti, gua kayak, Nar, tapi gue jadi ngebayangin.
6: Iya, jangan dong. Jangan dong, jangan ya. Stop di situ ya. Tapi karena menarik banget nih buat kafanya, buat good friends semua. Tadi kita sama Ovi pun juga sempat ngelihat ada satu penelitian sebenarnya yang nemuin bahwa ternyata keberadaan sahabat yang dekat, sebagai support sistemnya kita, ini punya peranan ternyata menjadi protective factor yang utama loh untuk menurunkan resiko depresi dan juga tingkat stres pada dewasa muda secara signifikan dibandingkan sekedar memiliki banyak kenalan.
7: Betul sih, gue juga ngerasa itu. Mungkin aku adalah salah satu di dalam penelitian ya kayaknya.
6: Kamu yang dulu ini kasih responin ya, kayak ini Google apa namanya?
7: Kuesioner
6: Google formnya, isi kuesionernya kakak please gitu ya, ntar dapat saldo GoPay. gue ngomong GoPay hari ini, GoPay gratis besok bayar di sini ya. Nah kalau dari kafanya sendiri ngelihat ini tuh gimana?
7: Tanggapannya?
6: Setuju kah atau gimana?
8: Oke, kalau aku basicnya kan kita memang makhluk sosial ya. Kita butuh dan dibutuhkan oleh orang lain. Sehingga itu tuh udah jadi, kalau butuh kan artinya udah bener-bener harus gitu kan. Artinya ya memang kalau itu faktor protektif ya betul juga gitu. Bayangin kalau kita sehari gak interaksi sama siapa-siapa. Atau bayangin gak sih kak waktu kita COVID kemarin, COVID deh. Iya kan, gak ada itu. Walaupun itu masih bisa interaksi by chat, by telepon, by bisa video Zoom, call, tapi kan rasanya tuh akan beda gitu ketika kita berinteraksi secara langsung.
6: Iya. Tapi aku pingin bertanya deh nih, kafanya tentang pertemanan. Kita sebagai manusia kan pasti punya ekspektasi. Pertemanan yang sempurna itu adalah pertemanan yang A B C D, harus punya A B C D orangnya, mesti A B C D, balik lagi ekspektasi. Tapi semakin kesini, semakin yang serba cepat, orang tuh ngerasa kayak kesempurnaan itu tuh adalah sebuah hal yang mustahil gitu. Ini apakah memang karena kitanya yang terlalu berharap bahwa pertemanan atau sahabat kita harus sempurna kah? Atau memang sebenarnya kita sebagai orang harus punya kriteria untuk membuat seseorang menjadi sahabat kita?
8: Oke. Kalau kayak gini kan, kalau pertemanan tuh dua orang ya kak. Maksudnya gak bisa kita mengharapkan dia sempurna, tapi kita juga kan pun harus berkaca sama diri kita sendiri. Maka dalam pertemanan artinya kita harus sama-sama tumbuh nih. Kita sama-sama menghargai, kita sama-sama punya ruang, memberikan rasa aman dan diberikan rasa aman. Itu kan harus mutual gitu ya. Jadi kalau kesempurnaan itu lebih ke dibangun dari ketidaksempurnaan-ketidaksempurnaan yang ternyata bisa jadi cocok nih kita, karena kita sudah melewati banyak ketidaksempurnaan itu secara bersama dan ternyata kita bertahan dan bertumbuh dari ketidaksempurnaan itu.
7: Ini makin menarik banget sih. Mungkin good friend juga ada yang langsung tertarik untuk memberikan komentar atau pertanyaan, boleh banget kita buka nanti akan ada sesinya sendiri.
6: Boleh banget.
7: Pokoknya kita temanya hari ini adalah perfectly imperfect friendship ya. Dan aku langsung jadi kepikiran deh kak, kan banyak juga orang-orang yang
3: Mood Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya good friend.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits terenak. Bikin pagi ini makin seru, good trend bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Nutriset bersama Hati Plong balik lagi nih good friend. Let's go.
1: Kalau kayak gitu kan kita perlu sadari bahwa setiap orang berhak untuk mengambil keputusannya sendiri ya kak. Mm-hmm. Jadi kita tuh cuma bagian support nih. Kita cuma bagian tempat aman nih. Tapi at the end of the day ya dia punya kehidupannya sendiri. Dia bisa mengambil keputusan sendiri yang terbaik untuk dia. Mm-hmm. Berarti kan porsinya di dia. Kalau kita ambil porsi dia rasanya lebih ke mendahului apa yang harusnya dia kerjakan. Mm-hmm. Gitu kan. Dan kita kan sebenarnya gak mau ya dalam pertemanan kan kita harus setara nih. Ya kan, gak bisa kita terlalu mayoritas. Dia ngikutin aja keputusan apa yang kita ambil gitu kan gak bisa juga. Balik lagi kita punya porsinya masing-masing. Maka penting untuk menyadari bahwa teman itu ya mendukung gitu ya. Beda kalau misalnya anak gitu kan. Atau mungkin suami gitu. Itu mungkin ada porsinya yang berbeda gitu. Tapi kalau teman ya setara.
2: Gue apa namanya ya, sangat kesentil banget ketika dibilang bahwa setiap orang punya, ibaratnya kalau tadi Fanya bilang, yang ngejalanin hidup itu adalah teman kita. Kita sebagai orang di sini adalah support gitu. Mm-hmm. Jadi lo harus tahu boundariesnya tuh di mana. Tapi speaking of boundaries, kadang kan orang tuh suka nggak sadar ya Kak Fanya tentang boundaries tuh kayak gimana. Bisa yang ibaratnya karena mungkin terlalu dekat sama kita, bisa segala hal diomongin sama dia. Tapi kayak sebentar ini tuh sebenarnya nggak enak loh di telinga gue. What should we do? Kalau misalnya dibilang pertanyaan kita udah ngobrol sama dia, tapi tetap diulang lagi, apakah memang kita emang harus ya udah semakin bijak tinggalin aja atau gimana? Sama satu lagi pertanyaan, ini menarik. What if, apa yang harusnya kita lakukan sebagai seorang makhluk sosial ketika kita nganggap dia sahabat, tapi ternyata dia tidak menganggap kita sahabatnya.
1: I see.
3: Itu kan sebenarnya sakit lah di kitanya.
2: Itu sakit loh sebenarnya. Tadi kan memang sebenarnya udah kita bahas di jam pertama. Mungkin ada orang lain menganggap gue tuh sahabatnya dia. Tapi kok tadi gue bilang kayak dari semua orang kayaknya gue cuma punya 2 orang sahabat. Kan bisa jadi orang yang lagi ngedengerin kayak, selama ini gue pikir gue sahabat lo, nari itu kayak gimana ya? Itu tadi ternyata teman kita juga ya ikutan bilang Mas Davi nih, ada lagi di sini Mas Davi. Kita gak anggap dia sahabat, tapi ternyata orang itu gak anggap kita sahabatnya dia.
1: Oke. Berarti kita ngomongin batasan dulu ya, Kak.
2: Batasin dulu.
1: Boundaries dulu. Kalau dalam pertemanan, kalau setiap batasan yang ada, itu akan lebih baik diomongin ketika kita punya alasan. Aku lagi capek nih dengerin ini, boleh gak? Bukan karena salah kamu, bukan karena lo salah apa lo gimana, enggak. Tapi karena gue lagi capek gitu misalnya. Atau gue tuh kayaknya capek deh ngedengerin lo mengeluhkan hal yang sama. Kan kemarin udah gue bilang gini-gini.
2: Kita
1: gini,
2: udah gak pernah ngebahas ini
1: gitu, iya. Boleh gak besok-besok tuh. Jadi ditanyakan kesediaan, dikasih alasan kenapa ada batasan itu. Kemudian adakah hal-hal yang bisa dilakukan dari batasan-batasan itu dari pihak dia dan pihak kitanya juga.
2: Gitu. Sebagai orang yang dengerin cerita itu gitu ya.
1: Iya, betul. Tapi kalau menyambung pertanyaan yang kedua, pertemanan itu kan sama-sama mengusahakan ya kak.
2: Betul.
1: Coba direfleksikan lagi good friends, apakah selama ini kita yang mengusahakan aja atau ternyata kita sama-sama mengusahakan nih. Kalau kita yang mengusahakan aja, udahlah kita mengusahakan ketemuannya jam berapa, dia datangnya telat gitu misalnya. Terus juga kita udah let's say cuti gitu ya. Terus dia juga seenaknya meng-cancel perjanjian kita, itu kan rasanya jadinya gak enak ya. Coba direfleksikan lagi, satu, apakah kita yang mengusahakan dan apakah kita merasa aman dalam hubungan ini. Karena kan kalau kita yang usahain terus, rasanya jadinya gak aman ya kak.
2: Tapi kalau misalnya kita merasa bahwa orang itu adalah sahabat kita tapi dia tidak merasa.
0: Nutriset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya good friend.

0: Mood Reset bersama Hati Plong balik lagi nih good friend. Let's go.
1: Seperti di luar negeri yang mengklasifikasikan pertemanan. Hmm. Ada yang acquaintance, ada yang apa sih namanya? Acquaintance, friends, close friends, best friends. Pokoknya ada step-stepnya gitu biar tahu boundaries-nya tuh ada sampai sejauh mana apa klasifikasinya. Apakah memang sebenarnya itu adalah hal baik untuk bisa mengklasifikasikan pertemanan? Hmm. Cuman kenal doang, temen, temen deket, temen baik, ya pokoknya kayak gitu-gitu. Apakah itu baik atau justru malah ya udah sih semua orang bisa dijadiin temen kok, ribet amat.
2: Oke. Kalau itu satu tergantung kenyamanan yang mengklasifikasi itu.
1: Oke. Okay.
2: Kalau misalnya dia nyaman dan merasa aman-aman aja, gue mau cobain lapangan padel baru sama kenalan gue ya, berarti kan sama siapa aja bisa gitu kan. Ya balik lagi kalau dia merasa aman dan nyaman ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai ini tuh bisa menitik beratkan kalau misalnya emosional gue tuh harus dipenuhi sama 3 orang ini nih. Ya kan, jadinya kan ada klasifikasi tertentu kan kak. Gue tuh harusnya divalidasi nih sama lo, kan lo kan best friend gue gitu. Padahal sebenarnya kayaknya nggak harus sekaku itu ya dalam tanda kutip ya. Tapi balik lagi kalau kamu merasa aman ya boleh, silahkan go ahead.
3: Kak, tapi ini aku langsung jadi kepikiran deh. Ini mungkin pertanyaannya berbeda dari question list. Karena aku ini kayak pengalaman pribadi yang aku pengen share aja sih. Jadi aku punya dua teman yang mana kita ada di satu circle yang sama.
2: Okay.
3: Yang satu sebutlah si A, yang satu sebutlah si B ya. Nah si A ini saking kayak mungkin sibuknya dia dan mungkin dia sedang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa kebiasaan teman-temannya. Maksudnya kayak ada hal-hal negatif yang mungkin gak bisa diterima sama orang banyak yang sedang dia lakukan gitu. Nah si A ini saking kayak ya udahlah, gue daripada nggak punya teman, gue membeli teman dalam tanda kutip. Karena si B ini orangnya manfaatin, jadi dia manfaatin nih banget banget bangetan si A, kayak kalau makan minta yang mahal, si A selalu bayarin. Terus si B misalnya diajak ketemuan, oh gue mau sekalian sport massage nih, nanti akan dibayarin nih sama si A. Nah kalau misalnya pertemanan seperti itu kan sebenarnya nggak sehat ya, tapi si A butuh. Karena yang bisa memvalidasi dia
1: seorang B
3: dan juga bisa menerima semua hal negatif yang dia lakuin itu adalah si B. Jadi dia beli temen. Nah fenomena kayak gini tuh sebenarnya banyak kan di sekitar kita. Jadi yang satu butuh validasi.

0: sih yang satu butuh didengar, butuh teman yang kayak benar-benar teman yang mendukung dia, even dia melakukan hal-hal negatif. Tapi si B juga tahu kayak gue manfaatin, gue masuk aja nih.
1: Sebagai orang outsider nya sebenarnya pingin ngingetin si A, cuma si A kayak
0: enggak kok. Waktu itu gue pernah ngingetin si A, yeah, tapi si A nya bilang gini, iya nggak apa-apa emang gue beli dia. Gitu,
1: oh,
0: nah,
1: iya, oh, si orang dia ngomong kayak gitu,
0: iya, nggak apa-apa emang gue tahu kok gue dimanfaatin. Kan gue juga butuh dia, soalnya dia yang memvalidasi semuanya apa yang hal yang gue lakuin. Nah, kalau kayak gitu gimana? Maksudnya masih, pertemanan itu kan sebenarnya udah hancur banget nih guys, gitu.
1: Masih butuh teman B berikutnya nggak?
2: Kita mau daftar ya.
1: Kita mau daftar. Aku lagi mau beli apartemen nih.
0: Aku kayak gimana ya nih pertemanan ini? Aku pusing deh. Nah, akhirnya aku kayak memang yang aku lakukan adalah mundur perlahan, misalnya dari pertemanan itu atau tidak mau terlalu terlalu dekat. Cuman dua-duanya ini ya, kalau misalnya dibilang kayak lo sayang gak sama temen lo ini, sayang gitu. Nah gimana ya?
1: Nah, pandangan soal dari psikolog
0: gimana? Apakah dua-duanya harus ke psikolog sebenarnya? Atau gimana?
2: Iya boleh. Boleh, boleh. Tapi balik lagi kayaknya si, berarti yang dimanfaatin nih A ya kak? Iya, berarti si A ini melihat kedekatan hanya dari validasi kah gitu?
0: Iya.
2: Atau dari mana?
0: Coba karena di pertemanan yang lain gak ada yang memvalidasi hal negatif yang dilakuin gitu misalnya.
2: Ah, kamu refleksi deh, apakah itu maksudnya pertemanan itu kan gak cuma divalidasi ya. Toh pertemanan kan harus bertumbuh ya. Ketika kita salah ya diingetin gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu salah pun divalidasi, coba kamu cek lagi apakah itu ya benar yang kamu butuhkan, atau ternyata kamu membutuhkan rasa aman dari validasi itu.
1: Refleksi diri,
2: iya.
1: Ya. Tapi memang ini mungkin buat teman-teman semuanya yang hadir di sini. Ini dibilang suaranya nggak kedengeran, suaranya nggak kedengeran. Masakah suaranya nggak kedengeran? Sama-sama lagi nih telepon telepon rotari. Ini aman nggak coba teman-teman? Aman kok.
0: Ya.
1: Oh, mungkin handphone lo yang harus digedein lagi ya suaranya ya. Tapi maksudnya ketika kayak gini, buat teman-teman lagi yang ngerasa bahwa oh kayaknya gue nih yang lagi dimanfaatin sama teman gue. Awalnya gak ngerasa, tapi karena mungkin dalam obrolan ini akhirnya jadi berasa bahwa dia dimanfaatin. Apa yang harus dilakuin?
2: Oke, kalau dimanfaatin pertama tanya dulu, yang aku butuhin dari pertemanan tuh apa sih? Dari hubungan pertemanan.
1: Refleksi lagi.
2: Refleksi lagi, karena balik lagi, kita kan harus sadar dulu apa yang kita butuhkan sehingga kita bisa berperilaku lebih tertata gitu ya kak. Aku butuhnya dihargain, jadi sama si B gitu, jadi sama si C. Balik lagi, aku tuh butuhnya apa dalam pertemanan? Apakah cuma validasi aja gitu? Walaupun tidak mengecilkan validasi ya, validasi kan perlu, tapi kok rasanya kalau pertemanan dinilai dari validasi, rasanya nggak greget gitu ya? Apakah masa sih cuma validasi doang? Jadi kalau misalnya kamu sedih divalidasiin doang, apakah itu cukup gitu? Balik lagi, kedekatan itu yang kamu butuhkan, kedekatan apa kebersamaannya? Kalau kebersamaannya kayaknya gak cuma sama si B doang deh. Kalau kamu butuh divalidasi, rasanya kalau ketemu sama orang, gue lagi sedih banget karena abis gini-gini, kayaknya secara manusiawi ya emang sedih gitu pengalamannya. Tapi balik lagi, coba tanya lagi, yang kamu butuhkan dalam pertemanan apakah hanya validasi aja sehingga kamu bisa membayar itu gitu.
1: Ini ada teman kita lagi nih yang tadi udah mengirimkan apa namanya voice note. Kita coba dengerin dulu yuk. Ini ada Mas Teguh. Kedengeran gak nih?
0: Coba sebentar.
3: Supos nanti kedengeran.
0: Belum kedengeran nih, Nar.
3: Sebentar. Harusnya bisa terdengar. Sebentar. Enggak, bukan, enggak boleh dinaikin. Justru malah begini. Enggak kenapa-napa. Nah,
4: aku yang ngariin.
1: Oke, sebentar, kita coba. Di headphone kayaknya.
0: Enggak.
4: Kalau saya sih menyapa sahabat, kebetulan sahabat saya cowok semua itu istrinya, aku yang nyariin, jadi emak comblang gitu ya. Dan empat-empatnya gue kenalin, berhasil nikah gitu ya. Tapi ada satu yang unik, adalah sahabatku sejak aku masih TK ya, sampai sekarang.
1: Dari TK yaitu, jadi sahabat, wow.
4: Dia dari katakanlah ada orang Tionghoa ya, keluarga pedagang gitu. Gue dari orang Jawa, apa namanya, keluarga gue rata-rata pegawai gitu. Nah, di situ kita banyak perbedaan sebenarnya, cuman hobi kita sama ya, waktu itu sama-sama suka main Nintendo gitu kan. Nah, tapi dari perbedaan itu kita belajar gitu ya. Jadi kayak kalau orang Jawa ya sukanya nerimo, terus ngalah apa segala macam gitu ya. Terus dia dari sisi keluarga pedagang juga, dia dari sisi keuangannya sangat disiplin gitu ya. Dan ya tahu sendirilah kalau orang tuanya orang pedagang kan seperti itu ya.
1: Mm-hmm.
4: Namun di suatu waktu itu kita ada sedikit perubahan gitu ya. Jadi di tengah jalan tiba-tiba sahabat gue tuh yang dari kecil itu dia jadi pendeta gitu kan. Terus aku sih tetap kerja ya di perusahaan gitu ya. Nah tapi setelah kita pikir-pikir, karakter kita itu kayak tertuker gitu. Jadi karena aku kerja di perusahaan, jadi aku jadi agak disiplin. Aku belajar dari dia juga soal nagih utang, terus soal keuangan dan sebagainya gitu, yang disiplin soal finance gitu ya. Tapi kemudian ketika dia jadi pendeta, dia kok lama-lama jadi kayak gua gitu. Jadi sifat gua yang dulu kayak nerimo, gampang maafin gitu ya, legowo, itu dia mulai belajar. Dan dia bilang, gua belajar dari lu kali yang soal kerendahan hati dan lain-lain gitu. Jadi kalau kita ketemu sekarang udah umur 50-an, kita kayak ketawa gitu kayak. Jadi sifat dia yang dulu itu sekarang ada di aku, dan sifatku itu sekarang
1: ada di dia. Ketuker.
4: Kita tukeran
1: sifat.
0: Iya.
4: Kita semua masih baik sampai sekarang, dan ya itulah arti persahabatan.
0: Tapi ini
2: semoga
0: wow.
1: Thank you,
0: langgeng
1: Mas Teguh.
0: Banget Mas Teguh dengan pertemanannya. Tapi maksudnya kayak emang kalau pertemanan bisa saling kalau tadi kan kita ngebahasnya saling mungkin memberikan dampak positif gitu ya. Tapi kalau ini tuh kayak ke-switch sifat dan karakternya, apakah bisa mempengaruhi itu pertemanan terhadap diri kita?
2: Okay. Kalau mempengaruhi iya pasti, tapi balik lagi kita tuh punya, kalau kita zaman kecil kan sekolah ada pasti ada ketemunya sama temennya gitu ya, loh kak. Sedangkan di masa dewasa kan ada perubahan aktivitas kerja, pekerjaannya juga udah beda tadi,
1: pengalaman hatinya
2: juga udah beda. Jadi mungkin kita mengadaptasi karakter-karakter teman kita yang bisa kita aplikasikan juga di perubahan-perubahan itu. Jadi kalau ke switch banget rasanya kayaknya kakak Teguh nih udah punya bibit-bibit itu, tapi ketika berteman sama sahabatnya jadinya semakin di
1: ya berasa gitu ya si switching mau ininya gitu. Ini cuma ini menarik deh kak, kalau misalnya kita ngomongin tentang pertemanan gitu ya. obrolan kita tentang teman A dan teman B itu kan menurutku udah menjadi kayak toxic friendship ya. Ya ketika dewasa pun juga yang namanya toxic friendship pun juga berasa banget lah menurut gua, kayak agar silaturahmi tidak terputus pinjam dulu 100 tuh menurut gua juga toksik juga gitu. Karena memang sebenarnya kayak lu mesti minta 100 dulu biar silaturahminya enggak terputus. Kadang kita enggak sesensitif itu untuk bisa menghadapi yang namanya atau merasakan yang bahwa ini adalah toxic friendship. Kalau tadi Kak Fanya bilang, lu coba journaling dulu, refleksi dulu, lu butuhnya yang kayak gimana dan segala macamnya. What if kalau dia tuh tidak ngerasa dimanfaatin? What if kalau misalnya dia tidak merasa bahwa dia lagi ada di hubungan toxic friendship?
2: Okay. Kalau aku bayangin gak sih kak, dia berarti kan gak pernah merasakan. Maksudnya kalau toxic friendship aja gak pernah kerasa, berarti kan yang sehat nih gak pernah gue rasain nih gitu kan. Coba deh kamu ke psikolog satu gitu ya. Terus yang kedua, coba kamu maknai lagi, kamu belajar aja dari orang-orang yang punya pertemanan sehat menurut kamu. Pertemanan sehat tuh seperti apa gitu. Kan kita juga bisa belajar dari orang lain ya. Karena simply gue ini gak pernah gitu ngerasain pertemanan yang sehat banget. Gue tuh harus kasih dulu baru dia akan memberikan sesuatu ke gue gitu misalnya. Gue harus beliin dia sesuatu dulu supaya dia menghargai gue. Kan sebenarnya sistemnya gak seperti itu ya. Tapi kalau misalnya itu tidak pernah terjadi ke kamu, ya I'm so sorry for that. Tapi balik lagi, kamu bisa belajar dari pertemanan-pertemanan yang menurut kamu ini sehat. Aja segitu dulu aja.
1: Aduh Desi, ini so sorry to read your teks. Kayak Desi dari Karang Tengah, saya sekarang sudah tidak punya teman karena mereka berhutang tidak pada bayar.
0: Tapi kalau ngomongin soal pertemanan, kayaknya Rama mau cerita nih tentang pertemanan dia. Boleh kita sekarang ngobrol sama Rama yang sudah ada di line telepon kita. Halo, kafanya boleh dipakai kafanya?
2: Hai Kak Rama. Suaranya.
5: Halo Kak.
0: Terdengar tak?
1: Selamat pagi Rama.
5: Halo kak.
1: Hai Rama. Hai. Apa kabar Ram?
5: Jadi gini kak, saya punya sahabat, tapi sekarang lagi nggak baik-baik aja kondisinya. Nah saya tuh sama dia sahabatan udah dari kecil dan semua tuh harus berantakan karena uang. Nah jadi tuh singkatnya kita tuh bisnis bareng. Kita ketipu lah. Nah dia tuh mikirnya saya bagian dari si penipu ini, padahal saya juga ketipu. Di satu sisi saya juga nggak enak kan, karena saya ngajak dia untuk invest itu. Nah di satu sisi juga saya juga rugi. Nah sekarang kondisi saya tuh nggak enak karena bisnis ini. Nah persahabatan saya juga jadi hilang. Jadi saya harus gimana ya kak? Itu.
1: Oke.
0: Karena kesalahpahaman sebenarnya sih.
1: Thank you banget Ram. Tapi ini.
0: Jadi ini banyak banget kejadian juga di teman-teman gue masalahnya Ner.
1: Iya, maksudnya dari bisnis sebenarnya dari Ram
0: bilang
1: bahwa dia mau berbisnis. Mungkin ada penawaran bisnis. Yuk ada nih. Kayak peluang nih buat berbisnis, let's go kita gitu ini ikutan mungkin invest di situ, gagal investasinya. Rama pun juga termasuk yang kena gagal investasi itu, tapi ngerasa bahwa si orang ini kan lo yang ngajak gua, berarti mungkin ini penipuan juga di atas nama lo dan segala macamnya. Nah persahabatannya jadi hilang.
2: Maaf ya Rama, sudah terjadi itu ke kamu, tapi kalau misalnya ternyata masih bisa diperbaiki dengan komunikasi, ya silahkan gitu. Tapi ternyata kalau nggak bisa, kadang kita kan juga harus melepaskan gitu ya, bahwa memang sudah tidak bisa nih. Makanya ini menjadi pembelajaran kita bersama. Kalau uang kan sensitif ya kak, di pertemanan ya. Jadi salah satu boundariesnya bisa dari keuangan. Kalau misalnya ternyata uang itu sesensitif itu, pilihannya kamu mau ngasih atau enggak. Karena kalau minjem kan artinya kita punya ekspektasi itu balik kan.
0: Iya.
2: Jadi kamu mau ngasih atau enggak gitu bener aja.
0: Ini kayak Mas Davi bilang, anyway tentang uang nih, aku ngerasa malah teman itu harus saling bantu sesuai kemampuan. Nah kalau sesuai kemampuan oke, sama satu lagi sih notes-nya adalah kamu ikhlas kalau itu tidak kembali ke kamu.
1: Gue bener-bener belajar itu tuh alhamdulillahnya, maksudnya gak pernah yang akhirnya gue minjemin uang dengan amount yang sangatlah besar. Karena gue udah terpapar dengan kayak gitu kak dari awal gitu, bahwa yang namanya uang itu tuh sensitif banget. Jadi ketika misalnya ada orang yang minjem duit sama lo pengen ngasih duit ke dia, lo kasihlah amount di mana amount itu ketika nggak balik lo nggak kenapa-napa.
2: Betul.
6: Mood Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi, jangan kemana-mana ya good friend.

0: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Putri Hijau yang mengarah ke Stasiun Medan terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Balai Kota yang mengarah ke Lapangan Merdeka terpantau lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gagak Hitam Ring Road yang mengarah ke Sunggal terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumi.
0: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Good Reset bersama Hati Plong balik lagi nih Good Friend. Let's go.
3: Gitu sih teman kita ini.
4: Tapi bawahnya juga menarik banget, Vi. Dia sedih padahal seru banget teman dia, tapi gue terlalu takut untuk melanjutkan pertemanan ini.
3: Gimana tuh?
4: Itu menarik loh.
3: Jadi dia sebenarnya pengen temenan, pengen seru, tapi ada satu dan lain hal yang dia tuh nggak bisa tolerir dari si temennya ini. Gimana caranya untuk nge-cut teman yang kayak gitu secara mental? Mungkin kita nggak siap gitu.
4: Ini Kak,
5: tapi
4: lagi.
5: Kita lihat deh. Karena ini alasannya seksual. Iya, alasannya karena orientasi seksual. Seberapa mengganggukah ke kamu atau ternyata dia sudah mengganggu kamu? Maksudnya orientasi seksual ini kan lumayan sensitif ya Kak, di apalagi di negara kita gitu. Tapi balik lagi, kalau orientasi seksual itu mengganggu kamu, sudah seberapa mengganggunya itu? Apakah jangan-jangan karena kepercayaan diri aku terhadap orientasi seksual tertentu, itu makanya mengganggu pola pikir aku sama dia gitu, persepsi aku ke dia, atau si temannya ini udah mengganggu aku nih karena orientasi seksualnya?
4: Dari tulisannya ini aku justru malah ngerasanya gini loh, Fanya, Ovi. Ini tuh sebenarnya mungkin temennya dia come out ke Masya. Gue ngerasanya ya, kayak please bantu gue gimana caranya ngomong kalau kita udah gak bisa berteman lagi karena gue risih dengan orientasi seksualnya dia. Dia sedih padahal seru banget temenan sama dia. Bisa jadi ya, ini gue mencoba correct me if I'm wrong ya Masya ya. Temen lo mencoba come out sama lo karena dia ngerasa bahwa lo adalah orang yang aman dan juga nyaman untuk diajak ngobrol. Tapi ternyata lo gak siap dengan obrolan itu, bahwa lo tahu ternyata orientasi seksual dari sahabat lo, mungkin teman lo tuh adalah A. Lo tahu ini sebenarnya obrolan apa nih, kayak enak banget nih temenan sama dia. Mungkin ada takut-takut, mungkin berpikirnya kan kalau ngomongin tadi Devanya bilang risihnya itu adalah ada yang selalu, ada yang punya anggapan bahwa orientasi seksual itu menular dan segala macamnya. Mungkin risihnya tuh dari sisi itunya. Dia pengen coba bilang, tapi gimana nih Fanya? Ini agak lumayan
3: kompleks banget ini masalahnya.
4: Rumit.
3: Rumit banget.
4: Kompleks, tapi ya kalau dari kacamata psikolog, ini.
5: Oke. Okay. Tapi mungkin yang perlu diluruskan, iya, sih. Karena sensitif, apalagi di negara kita yang budayanya timur ya Kak. Tapi perlu diluruskan bahwa orientasi seksual itu satu tidak menular. Maka kalau udah kamu tahu tidak menular, seberapa itu mengganggu kamu kan balik lagi ke kamunya. Bayangin dia tuh udah jadi kelompok minoritas nih di negara kita. Apakah kamu willing untuk tetap mendampingi dia gitu ya dalam setiap prosesnya dia, dan balik lagi keputusannya ada di tangan dia ya, bukan di tangan kita. Gitu. Kalau ternyata kamu sudah tidak willing lagi, coba pikirin lagi apakah sepadan antara camp out-nya dia dengan memori-memori kalian di masa lalu. Karena kan dia bilang sedih ya tadi.
4: Iya, ada kata sedih. Dia sedih padahal seru temenan sama dia.
5: Iya.
4: Tapi terlalu takut untuk tapi terlalu takut untuk ngelanjutin pertemanan ini gitu.
5: Iya. Nah, mungkin takutnya bisa kita kurangin kali ya dengan komunikasi juga dan edukasi yang valid gitu, bahwa orientasi seksual ini seberapa bahaya sih buat kamu gitu. Apakah kamu willing untuk menemani dia di saat-saat susah? Berarti kan ini lumayan susah ya buat buat temannya dia.
4: Berarti memang sebenarnya balik lagi ke kita juga gitu ya. Kalau misalnya kita willing untuk berada di sisinya dia, go for it. Tapi kalau ngerasa kayak oh ternyata gue udah gak bisa, yaudah, ya udah jadi apa-apa. Temen aja, bukan yang ibaratnya dari dulu tuh kayak dulu sering hangout bareng apa segala macam gitu-gitu. Jadi kayak
5: tapi balik lagi ada cost-nya masing-masing ya Kak. Ketika ada bayarannya gitu, ketika willing mendampingi berarti kan kamu harus kerja sama sama rasa takut kamu. Kalau misalnya kamu nggak willing untuk mendampingi dia, menemani dia, berarti kan memori-memori yang seru-seru itu kan artinya sudah sampai di sini aja, nggak ada memori-memori. Iya.
3: Oke. Okay. Nah ini ada satu pertanyaan menarik dari Kevin. Buat kita yang sahabatnya lebih dari satu, kita. Buat yang sahabatnya
4: kita
3: lebih dari
4: gimana,
3: satu, kita. Buat yang punya sahabat lebih dari satu, itu kan beda-beda ya orangnya, seru-serunya, apa segala macam. Nah, menurut Kavanya sendiri sebagai seorang psikolog, mana sih yang lebih penting? Apakah yang harus selalu ada atau justru yang selalu jujur sama kita?
5: Kayaknya dua pilihannya, yang depan salah, kiri belakang salah. Benar gitu ya sih. Mau ada apa yang mau jujur nih?
3: Satu ya,
5: iya,
3: ya.
5: Gak bisa pilih salah satu. Tapi kalau dalam interaksi manusia kan harus tricky ya kak. Kita jujur di saat yang salah juga salah. Kita jujur di saat kita ada di saat yang salah juga salah. Jadi pinter-pinter cari momen sih kalau misalnya mau jujur. Karena kalau mau jujur tuh berarti kan kita udah siapin energi untuk konsekuensi yang akan terjadi setelah kita jujur. Misalnya kalau ada ya, balik lagi sih, boundaries itu ada gak di kamu? Kalau misalnya kamu lagi capek kan gak apa-apa juga untuk bilang, sorry aku lagi gak bisa gitu. Bukan berarti kalian gak akan temenan lagi karena kamu gak bisa kan. Tapi karena kamu tahu kamu sedang butuh dirimu sendiri gitu.
4: Ya pertemanan tetap butuh pertemanan tetap butuh konsekuensi. Bukan, maksud gue adalah pertemanan pun juga ada konsekuensinya gitu. Dan dari kita siap atau tidak menghadapi konsekuensinya itu ada di diri kita sendiri gitu. Betul. Karena yang bisa kita kontrol bukan orang lain, tapi diri kita sendiri untuk menghadapi apa yang ada di sekitar kita, gitu ya nggak sih?
3: Benar. Tapi aku punya satu pertanyaan terakhir sih, kalau dari aku ya. Jadi kalau misalnya nih ada good friends yang ragu gitu sama pertemanannya dia, yang sedang dijalani saat ini, apa sih langkah yang mungkin paling simple atau paling santai yang bisa dilakukan gitu ya untuk menerima ketidaksempurnaan dalam pertemanannya?
5: Oke, kalau untuk menerima ketidaksempurnaan dalam pertemanannya yang
3: kita
5: penting.
3: Kan
5: iya, yang penting
4: lagunya
5: milik Allah. Allah.
4: Sempurna milik Allah benar. Halo Bunda Dorce.
5: Betul, kalau ketidaksempurnaan coba kita berkaca lagi. Apakah aku sudah jadi teman yang sempurna belum untuk temanku? Jangan-jangan aku nuntut doang, tapi aku belum jadi yang sempurna nih buat teman aku. Tapi makna kesempurnaan setiap orang kan juga beda-beda ya kak. Coba ditanya lagi deh, kita tuh pengennya se-perfect apa sih si friendship ini? Karena nggak akan ada abisnya kalau belajar di dunia ini kan. Jadi ya, ketidaksempurnaan akan selalu ada di hidup kita.
3: Kalau kata Suryawan, ternyata bahagia itu sederhana. Sesederhana punya teman yang selalu support, yang selalu berpikiran positif tentang kita, yang selalu ada buat kita.
4: Sama satu lagi, gue harus meng-highlight ini banget. Bertemanlah dengan seseorang yang dimana kita merasa aman dan juga nyaman bersama dengan dia. Karena kita bisa berteman dengan semua orang, tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa membuat kita aman dan juga nyaman. Ya, mungkin kita akan masuk ke dalam Word of the Day.
0: Word of the Day hari ini.
5: Kalau untuk Word of the Day, satu kata yang menggambarkan pertemanan adalah ketidaksempurnaan. Karena kesempurnaan dalam pertemanan itu bisa didapatkan ketika setiap anggotanya bertahan, belajar, dan bertumbuh di tengah ketidaksempurnaan.
4: Oh, bertahan, belajar, bertumbuh di dalam ketidaksempurnaan. Karena, aduh itu menurut gue bener sih. Maksudnya bertahan, belajar, bertumbuh itu tuh bisa kayak ibaratnya menjadi pupuk, air, oksigen ketika kita adalah sebuah tanaman.
5: Dan harus bertahan juga kan kak. Ketika belajar dan bertumbuh itu kan kita harus bertahan ya. Kalau gak bertahan gak bisa.
3: Iya lagi. Oh bener. Deep sekali. Terima kasih banyak kak Fanya.
4: Christabel Fanya, MPSI, psikolog klinis kak dari Hati Plong. Terima kasih banyak untuk obrolannya. Kayak we'd love to have another session of course bareng sama Kak Fanya, ngobrol-ngobrol di sini. Gak sedeg-degan awal pertama kali kita bertemu ya rasanya ya. Tapi kali ini lebih enak, lebih cair, lebih ngobrol bareng sama Hati Plong. Buat good friend juga jangan lupa setiap hari Senin Good Mood Club bareng Ovi, bareng Danar akan selalu ngobrol-ngobrol bersama dengan psikolog-psikolog kece dari Hati Plong.
0: Good Reset bersama Hati Plong cuma di Delta FM Hits Trainer.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, media sosial hits era 2000-an MySpace dikabarkan sedang menyiapkan platform dengan versi terbaru. Pendirinya Chris dan Tim Vanderhoek mengungkapkan rencana tersebut dalam dokumenter garapan Tony Avalon. MySpace disebut akan memberi pengguna kontrol lebih besar atas konten yang ingin dilihat tanpa terlalu bergantung pada algoritma seperti media sosial saat ini. Sementara dari berita entertainment, Disney dikabarkan sedang mengembangkan sequel baru Home Alone yang masih berada di tahap awal. Macaulay Culkin disebut ingin kembali memerankan Kevin McAllister versi dewasa. Meski begitu, sampai saat ini Disney maupun Culkin belum memberikan konfirmasi resmi terkait proyek tersebut. Kita beralih ke berita sepak bola, Arsenal dikabarkan siap melepas jumlah pemain di bursa transfer musim panas demi mengumpulkan dana untuk bisa memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid. Langkah ini dilakukan karena Vinicius menjadi target utama Mikel Arteta untuk memperkuat lini serang The Gunners musim depan. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend, bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
3: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Anak Paris Hilton with Stars Are Blind di Delta FM bareng Ovi Danar di Good Mood Club. Tadi habis-habis ngobrol kita ya sejam bareng sama kafanya dari Hati Plong.
1: Iya.
0: Tentang pertemanan, ternyata memang yang namanya pertemanan itu cukup ada seninya.
1: Iya, banyaklah drama di dalam pertemanan. Tapi yang harus digaris bawahin adalah kita kan sebagai makhluk sosial juga butuh berinteraksi.
0: Betul.
1: Butuh teman yang kita percaya.
0: Yes.
1: Jadi ya udah, balik lagi, apakah lo mau memperjuangkan pertemanan itu ataukah lo mau let go gitu aja sih.
0: Tadi ada Ru Aprilia tuh hadir di IG gue, Vi, bilang katanya cuma punya satu sahabat dari 2014.
1: Oh.
0: Waktu gue susah dia yang selalu bantu, baik material maupun non material. Dan sekarang waktu gue dengan kondisi membaik, saatnya gue bantu dia.
1: Oh.
0: Suatu hari dia butuh kerjaan dan gue masukin dia ke kantor gue sampai sekarang. Jadi seneng banget makin deket dengan bestie yang dulunya seminggu sekali bahkan sebulan sekali, sekarang tiap hari bisa ketemu.
1: Gemes.
0: Katanya gitu.
1: Tapi mungkin gue bukannya mau jadi party poopers ya, tapi yang harus ditanemin.
0: Okay.
1: Sama siapa tadi?
0: Ru Aprilia.
1: Ru Aprilia dan juga temannya adalah semakin sering ketemu kan biasanya nih ada pasti
0: gesekan, gesekan
1: api, gesekan, gesekan apa segala macam. Balik lagi, apa kalau merasa perhubungan ini tuh worth it untuk lo perjuangkan? Pertemanan ini adalah bisa dibilang pertemanan yang sangat berarti buat lo. Kalau misalnya iya, berjuanglah untuk itu.
0: Ya tapi more than 10 years, udah 12 tahun bersama dengan dia. Mudah-mudahan sih baik-baik aja, nggak tiba-tiba ada perubahan yang agak gimana gitu. Karena ada teman gue yang bisa nge-cut pertemanan segitunya banget loh.
1: Oh iya.
0: Kayak
1: kalau udah apa nih, udah nggak bisa,
0: udah masuk ke dalam ranah yang menurut dia udah nggak bisa ditolerir, udah di-cut. Jadi biasanya bisa dia, gue nggak tahu ya, balik lagi tiap orang beda-beda ya, Vi. Ya misalnya tadi kayak, wah gue sering banget ngeliat lo bareng apa segala macam, besok gue udah nggak bareng. Kayak ya gue
1: kalau gue malah punya teman yang bisa banget nge-cut kalau udah nggak ada manfaatnya. Wow.
0: Udah gak ada manfaatnya.
1: Wakat
0: Wow. Lebih kepada dia tailor ya. Dia punya guntingnya di situ. Aduh, menarik sekali ya. That's the art of friendship ya. Mudah-mudahan sih ya, kita bisa bertumbuh dengan orang-orang yang bisa willingly untuk bersama dengan kita dengan pertumbuhan-pertumbuhan yang makin baik ke depannya.
1: Iya.
0: Di jam terakhir, lagu-lagu tahun 90-an 2000-an masih akan kita mainin tentunya, Good Friend. Jadi buat teman-teman yang lagi mendengarkan kita dimanapun lo berada, yang udah ada di kantor, yang mungkin habis dari kantor mau langsung keluar karena ada hal-hal yang harus dikerjakan.
1: Betul.
0: Ada meeting besar di hari Senin ini, mau request lagu boleh banget.
1: Silakan banget ya. Sambil kita nanti juga bakalan ngobrol-ngobrol seru, kita kasih info-info yang menarik. Siapa tahu nanti Danar mood untuk bikin perpolingan duniawi, siapa tahu ya kan. Tapi untuk yang sudah bergabung kembali di TikTok live-nya Delta FM, selamat bergabung Hendrik Zega dan juga yang lainnya. Kalau mau sapa-sapa dari TikTok silakan banget. Yang
0: boleh.
1: Dari on air dengerin boleh pindah, yuk kita ke live TikTok
0: boleh.
1: Dari Delta FM.
0: Kasih tahu di situ lagunya apa, lagu tahun 90-an 2000-an, mau sapa-sapa siapa silahkan, siapa tahu teman sekantor lo lagi hadir di Delta FM, kasih tahu aja kita lagunya apa, mudah-mudahan ada di banking song dan bisa kita mainin buat lo di pagi hari ini.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club. Good Mood Club. Cuma di Delta FM, Hits Trainer.

0: Delta FM hits terenak di Lestari, malaikat juga tahu.
1: Enggak loh, Kadi itu udah susah-susah ya membuat lagu itu, gak. Dirusak sama dia tadi. Coba ulang.
0: Sabar. Maaf ya Teh Di, mohon maaf lahir dan batin.
1: Malaikat jual tahu, maksudnya tadi gitu. Parah banget ya.
0: Aku yang jadi pelanggannya.
1: Malaikat jual tahu, sutra gak?
0: Aduh.
1: Nanya dulu.
0: Selamat pagi buat good friend yang baru saja bergabung. Hai Nova, hai Zain yang sudah ada di WhatsApp-nya Delta FM. Nanti kita coba hadirkan voice note-nya. Terus juga ada banyak, Hendrik selamat pagi. Halo. Tadi pun juga ada Han sudah bergabung. Mas Davi, Yogi baru bergabung.
1: Nova bilang katanya pernah ada paketan MC Plus nyanyi kah kakak-kakak. Lu pernah gak?
0: Pernah.
1: Iya lagi gue juga.
0: Pernah, gue pernah
1: di, buat acara dia bilang gini, jadi kita butuh MC kak, cuman kita tuh sebenarnya ada kayak karyawan kita yang bisa main piano gitu, kayak 5-5 lagu lah kan, cuman buat ngiringin dinner. Terus gue kayak, hah? Lah gimana? Iya soalnya kita tuh semuanya serba ngelakuin sendiri, tapi orangnya gak banyak kok kak, ya gak apa-apa, fals-fals dikit pun gak apa-apa. Terus gue kayak, duitnya ada gak? Ada, yaudah dibayar dua, yaudah, gas, gue bilang.
0: Selama itu ada angka di invoice, kita lakuin guys. Kita lakuin. Jadi gimana nih buat good friend yang mau bikin event, butuh MC ya, butuh MC, boleh, butuh boleh, yang memandu acaranya, kita bisa dipaketin ya di sini ya.
1: Ini Angie Putri bilang baru nonton penerbangan terakhir ternyata ada ke Ovi. Betul.
0: Iya benar.
1: Terima kasih banyak sudah menonton. Eh, Ovi nontonnya di mana sih? Gue malah enggak tahu.
0: Ya di ini lebah ganteng.
1: Stop ya. Itu yang translate doang.
0: Oh, sorry.
1: Kenapa
0: benar? Tapi nih ya, Vi, kalau ngomongin tentang apa namanya ya, penerbangan terakhir. Kan itu kan cerita tentang romance ya kalau enggak salah ya, komedi ya.
1: Iya, itu loh tentang yang perselingkuhan.
0: Perselingkuhan itu
1: terpilot dan pramugari.
0: Cuma kan balik lagi ya mengenai penerbangan, ada orang-orang yang sekarang ini lagi menantikan untuk bisa kuliah di luar negeri. Mungkin salah satu yang diharapkan adalah lo bisa kuliah di Amerika nih good friend.
1: Oh iya dong, pasti banyak yang cita-citanya mau

0: Iya.
1: Lah ini banyak dong yang mau.
0: Nah, biaya ini rencananya akan berlaku untuk program yang namanya Optional Practical Training atau OPT. Mm-mm. Nah, program ini selama bertahun-tahun jadi jalur favorit mahasiswa internasional karena memungkinkan mereka bekerja sesuai bidang studinya setelah menyelesaikan pendidikan. Tapi kan sebelumnya nggak bayar. Inilah mesti bayar 1,8 miliar rupiah.
1: Iya juga sih.
0: Tapi memang sampai saat ini belum ada kebijakan resmi yang diberlakuin. Dan pihak Gedung Putih pun juga bilang usulan ini masih dalam tahap pembahasan internal. Mm-mm. Nah, alasannya kenapa ada wacana ini karena pemerintah tuh nilai program OPT ini berpotensi disalahgunain, mulai dari dugaan penipuan visa hingga pelanggaran izin tinggal. Padahal berdasarkan Institute of International Education, hampir 300 ribu mahasiswa internasional loh, Vi, ngikutin program OPT di musim gugur tahun lalu, dan angka ini bahkan mencapai sekitar 1/4 dari seluruh mahasiswa asing yang sedang menempuh pendidikan di sana.
1: Oh gitu.
0: 300 ribu masing-masing 1,8 M.
1: Banyak sih.
0: Kalau dirupiahin ya.
1: Kebeli tuh pulau tuh.
0: Sabar. Kayaknya gak langsung beli pulau deh. Mungkin bikin kebijakan MBG dulu.
1: Gimana? Gue gak denger. BMKG dong.
0: Maksudnya itu BMKG maksudnya. Koperasi.
1: Maksudnya Operasi zebra.
0: Maksudnya kayak bikin pelatihan buat
1: Paskibraka kan. Udah mau ada 17.

0: Yanto.
1: Delta FM is terenak.
0: Sorry, lagi nyapa yang di TikTok nih guys.
1: Menyapa om-om ini.
0: Iya, om-om centil.
1: Om-om centil.
0: Terhadap Raya.
1: Aduh.
0: Anak aku digoda-godain.
1: Ah, gimana Vi?
0: Iya, aku bukan lagi kakaknya, aku mother.
1: Mother care.
0: Mama keder.
1: Aduh ya Allah, buat good friend yang baru saja bergabung, selamat datang di Delta FM. Lagi dengerin Good Mood Club, ada Danar Gumilang, ada Asri Ovi. Kita lagi seseruan di jam terakhir ini nih buat teman-teman semuanya. Kalau ngomongin tentang lagu-lagu 90-an, lagu-lagu 2000-an, masakan kita mainin. Tadi tuh sempat ngomongin ini, perpolingan duniawi.
0: Oh iya, perpolingan duniawi kayaknya seru ya kalau kita datangkan tiga orang diva dalam satu grup.
1: Tiga orang diva dalam satu grup, tiga diva.
0: Maksudnya orangnya suaranya bagus-bagus banget, nah.
1: Iya, kalau gitu kita mau coba ngajak good friend untuk milih kira-kira dari tiga lagu pilihan ini yang mana yang pingin lo denger. Kita punya lagu-lagu

0: Aduh.
1: Yeah. Pasti kamu adalah bapaknya Beyonce ya di sini ya.
2: Yang kedua ada apa lagi?
1: Oke, kita punya 3 lagu nih, good friend. Yang pertama adalah Say My Name yang bisa lo pilih, atau lo bisa atau mau pingin dengerin lagu yang kedua ini.

0: lu jangan membuat orang yang bikin lagu ini tuh kayak jadi, aduh ternyata salah gue bikin lagu ini ya.
1: Gue gak mau keluarkan gitu. Emotion.
0: So, ini adalah emotion yang kedua. Dan yang terakhir adalah yang satu ini.

0: Kita buat Brown Eyes. Dari tiga pilihan lagu Destiny's Child, kiranya yang mana yang pengen lo dengar?
1: Coba, dari Destiny's Child apakah Say My Name? Kalau misalnya Say My Name, kliknya ketiknya nomor satu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau misalnya Emotion berarti dua.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Brown Eyes berarti tiga. Gitu nah, aja udah.
0: Jadi dari tiga lagu ini yang mana yang pingin lo denger? Gimana vote-nya ke TikTok-nya Delta FM? Mm-hmm. User ID-nya @DeltaFM. Bukan di DM ya di situ, tapi masuk ke live-nya.
1: Betul.
0: Lo tinggal ketik aja 1, 2, 3. Yang pertama adalah apa tadi, Vi?
1: Yang pertama adalah Say My Name.
0: Yang kedua adalah
1: Emotion.
0: Yang ketiga adalah
1: Brown Eyes.
0: Kita tunggu. Yang mana kira-kira yang pingin didengar? Say My Name, Emotion, atau Brown Eyes? Ke live TikTok-nya Delta FM ya.
1: Tunggu.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Tol Kembangan yang mengarah ke Kunciran terpantau padat. Sementara kondisi lalu lintas di sekitar Tol Taman Mini Indonesia Indah yang mengarah ke Ciawi terpantau lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tol Pondok Pinang yang mengarah ke Veteran terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.

0: brown eyes, bukan brown rice.
1: Beda. Thank you banget good friend yang sudah ikut vote dan terpilihlah lagu ini. Kalau tadi Bunga bilang udah hampir 2 juta yang ikut memilih.
0: Wow.
1: Brown eyes. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kayak bisa ikut karaokean lah, dengerin lagu-lagu yang ada di Good Mood Club bareng Ovi dan juga Danar. Ada yang kirim voice note, Vi?
0: Oh iya. Apa dia memberikan apa dia? Dia tanggapan apa dia?
1: Coba kita dengar-dengar. Dia bilang apa dia? Coba kita hadirkan ya di pagi hari ini ya.
2: Halo Danar and Ovi.
0: Halo.
2: Pagi ini aku pengen request lagunya Green Day, Boulevard of Broken Heart.
0: Broken Dreams.
2: Broken Dreams. Dari Nganjuk.
1: Oh, dari Nganjuk nih teman kita nih.
2: Thank you.
0: Oh. Thank you-nya aku segala. Thank you. Mas. Kayak tuh aku tuh.
1: Mas Zeta ini hadir nih. Mas Zen kalau enggak salah dari Nganjuk.
0: Iya.
1: Pengen dengerin lagunya Green Day's Broken Heart. Of Broken Dreams.
0: Green Day.
1: Boulevard. Asal kenapa jadi Broken Heart of Broken Dreams? Nanti kita coba cek ya lagunya ya buat teman-teman juga yang hadir di sini. Thank you banget sudah ikut seseruan. Aduh, ini kemarin ada satu berita yang gue agak bikin geleng-geleng kepala, Vi.
0: Apa sih?
1: Ada
0: yang nomor 7 bikin menganga.
1: Oh, yang nomor 8, nomor 8.
0: Nomor 8.
1: Nomor 8 okay. Bikin geleng-geleng.
0: Apa yang bikin lo geleng-geleng?
1: Jadi ada satu mantan karyawan IBM di Inggris, Vi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ini lagi jadi sorotan.
0: Saha eta?
1: Gue ngeliatnya kayak, ada apa namanya? Jadi Ian Clifford.
0: Ian.
1: Jadi okay. Si Ian ini nih.
0: Mas Ian yang di Medan.
1: Bukan dong. Beda. Ini di Inggris. Masih mungkin temenan sama King Charles III. Enggak lah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi memang dia jadi sorotan kenapa? Karena diketahuin dia tuh nerima tunjangan disabilitas sekitar 1 miliar rupiah per tahun.
0: Oke.
1: Okay. Sejak 2008. Tanpa bekerja karena kondisi kesehatannya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia nih ngegugat IBM di 2023 karena pembiayaran tersebut tidak pernah naik dan disesuaikan dengan inflasi.
0: Oh.
1: Tapi pengadilan nolak gugatan itu.
0: Ya iyalah.
1: Dan bilang katanya Ian udah menerima manfaat yang sangat besar dari perusahaan.
0: Bener lagi. Jadi konteks ini kayaknya memang dia tuh dulunya bekerja di IBM
1: betul.
0: IBM kan perusahaan besar nih, ya kan?
1: Betul.
0: Terus mungkin karena kondisi kesehatannya akhirnya dia
1: nggak kerja,
0: nggak bisa kerja,
1: betul,
0: ya kan? Tapi sebagai perusahaan IBM itu tetap memberikan tanggung jawab berupa tunjangan,
1: betul.
0: Per tahunnya itu adalah 54.000 euro.
1: Pound sterling.
0: Pound sterling, maaf. Ini dia di Inggris ya. Sorry. Di kalau misalnya dirupiahin sekitar 1 miliar
1: per tahun.
0: Gokil kata
1: per
0: gue.
1: Per tahun berarti kan per bulan berapa tuh?
0: Sebulan berarti
1: Banyak.
0: Hampir 100 juta loh.
1: Lo gak kerja loh.
0: Iya, 90-an mungkin ya.
1: Lo gak kerja loh padahal kan. Maksudnya lo gak kerja dapat tunjangan. Terus dia ngerasa dari 2008 sampai 2023 kayak, ini kan ada pertambahan-pertambahan segala macam. Kenapa gak dinaikin ininya? Ya bersyukur aja gak sih?
0: Iya, jujur. Ucapkan alhamdulillah.
1: Iya.
0: Kalau misalnya dikasih segitu, aku ikhlas loh. Aku di rumah aja jadi ibu rumah tangga.
1: Kalau di sini, kalau di sana kan kayak mungkin secara biaya hidup juga tinggi ya. Tapi setinggi-tingginya lo gak kerja loh bro.
0: Iya juga sih.
1: Lo dapet tunjangan loh bro. Kayak udahlah diterima aja gitu loh.
0: Iya sih. Udah bersyukur aja lah bang.
1: Iya, kalau masih ngerasa kayak gak gak cukup apa segala macamnya, ya mungkin di waktu-waktu tertentu yang tadinya makan orang have gitu ya mie instan lagi aja kayak kita selama ini.
0: Oh, mie instan tuh kalau lagi ngapain duit ya. Gue tiap hari.
1: Tapi kan mie instan lo yang dari Korea itu.
0: Korea Utara dong.

0: Delta FM, it's Redak, Lovi from the start. Yeah. Aduh, lagunya enak banget Lovi ini ya.
1: Wow.
0: Lagunya tuh kalau kata anak-anak zaman sekarang tuh very dreamy.
1: Iya. Yeah.
0: Terus kayak ya pokoknya gitu-gitulah. Kalau gue sedreaming ngeliat rambutnya Haskal yang baru sini.
1: Jadi konteks
0: modelnya
1: ya.
0: Kita Haskal konteks. Masuk ke kamera gue dong. Sama kameranya Ovi deh, kameranya Ovi, kameranya ini
1: nih.
0: Lo lihat deh tuh bentukannya. Nih,
1: nggak ada suaranya.
0: Iya,
1: nih lo lihat nih tuh. Bentukannya Ando. Tuh anak magang kita.
0: Luar biasa.
1: Temanya adalah Maze Runner katanya.
0: Maze Runner campur Avatar.
1: Iya.
0: Di atasnya bentukannya kayak Avatar gitu. Bentukannya kayak ada panahnya.
1: Asli.
0: Wah luar biasa banget emang best model model ini. Tapi ingat kita punya model baru. Incerannya Bagas sama
1: dan Pawas.
0: Sama siapa? Ada di atas orangnya ya. Oh namanya siapa Sarah tadi ya? Siapa namanya Denis? Namanya
1: di atas,
0: Sarah.
1: Di atas suara kita dong. Ada kan
0: ada
1: kita.
0: Ada suara kita kan. Hai Sarah.
1: Semua laki-laki di sini suka sama kamu, Sarah.
0: Iya, luar biasa. Kamu menjadi inceran yang namanya katanya Bagas kamu, sama Fawas ya.
1: Iya, katanya kamu manis dan soft spoken. Gitu.
0: Good friend, thank you so much for having us. We're wishing you the best for this Monday, the first Monday of August.
1: Mm-mm.
0: So we wish you luck on this month.
1: Iya, yeah, sama kita akan membuka bulan ini. Aku dan Danar akan makan enak.
0: Yes.
1: Jadi malam hari ini aku dan Danar akan memakan, ada yang viral di TikTok.
0: Aduh seru banget, gue penasaran.
1: Namanya Senior Private Dining.
0: Kita mau private dining nanti malam. Ibaratnya omakase gitu kan ya. Best banget, ntar gue penasaran.
1: Yeah.
0: Gue penasaran sama gua si karamel pudingnya itu loh.
1: Gue udah berkali-kali kesana, enak.
0: Karamel pudingnya langsung keluar. Besok pokoknya. Oke, kalau gitu enjoy your day. Semoga menyenangkan hari ini. Besok kita hadir lagi dengan acara yang sama, dengan keseruan yang sama.
1: Iya.
0: Pokoknya setiap hari kita akan seseruan.
1: Before we go, udah meleng ayo.
0: Udah meleng antuk. Before we go, always remember that good things will come to those who
1: happy Monday semuanya. Bertemu

0: yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sadari bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits terenak.
2: Delta FM. Hits terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Let me tell you.

0: khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

siang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sayangi bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Apa boleh di tanah harim ini, tanah negara, tanah untuk umum, kita harus izin, tiba-tiba ada tanah yang tidak bersertifikat.
3: Berinisial AC, 47 tahun. Pada saat diamankan, pelaku sedang berada di satu...
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai diduga masuk kawasan sempadan pantai, klaim lahan pribadi di Pantai Madasari Pangandaran diprotes warga. Razia polisi di berbagai lokasi amankan terduga pelaku pengguna narkoba. Sempat viral diusir warga, terduga pelaku pencabulan anak di Sukabumi dibekuk. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sejumlah petugas dinas perhubungan di Subkota Bekasi diduga melakukan pungutan liar terhadap seorang sopir truk senilai 1,7 juta rupiah. Petugas terancam dipecat.
5: Kasus dugaan pungli mencuat setelah sebuah video beredar luas di media sosial. Dalam unggahan, seorang perekam mendatangi sejumlah petugas di Sub yang berada di dalam sebuah ruangan. Perekam juga membawa seorang sopir truk yang diduga menjadi korban pungli. Dalam video itu juga terlihat sejumlah uang tunai yang diduga merupakan hasil pungli terhadap sopir truk. Uang tersebut selanjutnya dikembalikan kepada sopir yang mengaku menjadi korban. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi Teguh Indrianto mengatakan pihaknya tak akan mentoleransi kegiatan pungli. Kedepannya pasti akan dilakukan tindakan terukur sesuai dengan peraturan administrasi kepegawaian yang ada. Kedepannya pihaknya akan segera melakukan langkah administrasi untuk membentuk majelis kode etik yang nantinya akan memutuskan sanksi atau tindakan apa yang akan diberikan kepada oknum yang terindikasi melakukan tindakan pungli.
6: Ya benar, itu kurang lebih kejadiannya 2-3 hari yang lalu lah. Saya yakinkan bahwa mudah-mudahan dugaan saya benar. Baik. Tidak ada unsur tanda kutip ya, setoran yang diterima oleh pimpinan tertinggi atau pimpinan di atasnya dan seterusnya. Itu saya secara pribadi bisa meyakinkan itu tidak ada. Adapun tindakan-tindakan oknum itu saya pikir adalah untuk kepentingan pribadi.
4: Kemunculan papan pengumuman bertuliskan tanah milik di kawasan Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, memicu gejolak warga setempat. Kawasan pesisir yang selama ini dimanfaatkan sebagai akses publik dan jalur nelayan tersebut diduga telah terbit sertifikat hak milik perorangan.
7: Pemasangan pelang larangan melintas tanpa izin pemilik ini langsung memicu reaksi keras dari warga dan nelayan di Pantai Madasari Pangandaran. Pasalnya, lokasi berada di kawasan sempadan pantai atau tanah harim laut yang semestinya menjadi ruang publik bebas. Menanggapi polemik yang meresahkan warga ini, pihak Kecamatan Cimerak dikabarkan telah turun ke lokasi untuk meninjau kondisi di lapangan. Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, Indra, mendesak transparansi dari BPN, Pemkab Pangandaran hingga pemerintah desa terkait penerbitan sertifikat di kawasan sempadan pantai itu.
8: Penunjulan tanah harim itu ternyata udah bersertifikat dan bukan cuman tempat ini saja. Dari sini ke ujung sana juga Pak itu udah disertifikat. Cuman yang saya kecewa itu ini kan akses jalan umum. Di situ ada hanyatan kurang penerbangan. Kan kalau ini ditutup kan ada pelanggar. Ini tanah milik. Bersertifikat dilarang masuk tanpa izin pemilik. Apa boleh di tanah harim ini, tanah negara, tanah umum, kita harus izin. Tiba-tiba ada tanah yang sudah bersertifikat. Sedangkan di sini akses jalan umum, di sana ada warga lewat. Apa bisa gitu, tanah harim dibikin sertifikat?
7: Indra menambahkan, ada ketidaksesuaian administrasi di mana lahan yang sangat dekat dengan bibir pantai justru bisa bersertifikat, sementara lahan yang jauh dari garis pantai malah dikategorikan sebagai tanah harim. Masyarakat mendesak Badan Pertanahan Nasional atau BPN bersama pemerintah daerah segera melakukan audit ulang serta inventarisasi kawasan pesisir agar ruang publik tidak beralih fungsi menjadi milik pribadi.
4: Sebanyak 4 orang pengunjung tempat hiburan malam terbukti positif mengkonsumsi narkoba dalam razia yang digelar oleh tim gabungan di Kota Bandung.
9: Dari keempat orang pengunjung yang terjaring, dua orang positif mengkonsumsi metamfetamina dan dua orang positif mengkonsumsi narkoba jenis benzo. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Arli Jembar Jumhana mengatakan, razia itu digelar merupakan operasi rutin sebagai upaya pencegahan peredaran narkotika di wilayah Jawa Barat, serta meminimalisir penyakit masyarakat, khususnya penyalahgunaan narkoba yang masih menjadi perhatian di wilayah Kota Bandung. Lebih lanjut, Kombes Arli menambahkan, keempat pengunjung yang terbukti positif mengkonsumsi narkotika langsung dibawa ke Satres Narkoba Polrestabes Bandung untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
10: Kita melaksanakan operasi gabungan bersama dalam rangka kita meminimalisir penyakit-penyakit masyarakat, terutama penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah Kota Bandung. Dan juga kita sudah melakukan beberapa tes urin terhadap beberapa pengunjung yang memang kita lihat mungkin sedikit mencurigakan.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Satreskrim Polres Sukabumi berhasil menangkap seorang guru ngaji berinisial AC yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pria berusia 47 tahun itu ditangkap di kawasan Lebak, Banten setelah sempat kabur usai kasusnya viral di media sosial.
11: Kasus ini terungkap setelah korban yang masih berusia 15 tahun menceritakan kejadian buruk yang dialaminya kepada pihak keluarga hingga berlanjut ke laporan polisi. Sebelum ditangkap, video dugaan pengusiran terduga pelaku oleh warga setempat sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Tim unit PPA Polres Sukabumi kemudian bergerak cepat menelusuri keberadaan pelaku sampai akhirnya membekuk AC di sebuah rumah di Kabupaten Lebak, Banten pada Sabtu malam lalu. Kasat Reskrim Polres Sukabumi, Ibtu Dudi Suwaryana menegaskan pelaku kini sudah resmi ditahan.
12: Kita sudah lakukan penangkapan terhadap pelaku dan saat ini telah kita lakukan pemeriksaan yang selanjutnya kita lakukan penahanan. Pelaku yang kita amankan, kita tangkap berinisial AC, 47 tahun. Pada saat diamankan, pelaku sedang berada di satu tempat di wilayah Banten dan saat itu memang sedang berada di dalam rumah.
11: Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga melancarkan aksinya dengan membujuk dan mengiming-imingi korban bahwa rezekinya akan lancar jika menuruti keinginan pelaku. Polisi saat ini masih terus mendalami kasus ini untuk menyelidiki kemungkinan adanya korban lain. Atas perbuatannya, AC dijerat pasal terkait tindak pidana terhadap anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Sementara itu, untuk membantu pemulihan trauma korban, Polres Sukabumi telah berkoordinasi dengan DP3A dan Dinas Sosial untuk memperbaiki pendampingan psikologis.
4: Pemkot Cirebon mengevaluasi pengaturan alat pemberi isyarat lalu lintas, APIL, di Simpang Pemuda Cipto Mangunkusumo. Penyesuaian dilakukan dengan menambah durasi lampu hijau dari arah CSB Mall guna mengurangi antrean kendaraan pada jam sibuk. Dishub mengubah pengaturan APIL di Simpang Pemuda Cipto dari 3 fase menjadi 4 fase. Kebijakan terus dievaluasi melalui pemantauan setiap hari, terutama pada pagi, siang, dan sore saat arus lalu lintas meningkat.
13: Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon Gunawan menjelaskan antrean panjang di Simpang Pemuda Cipto telah terjadi sebelum perubahan sistem lampu lalu lintas diterapkan. Menurut Dinas Perhubungan Kota Cirebon, perubahan fase dilakukan untuk menghilangkan titik konflik pergerakan kendaraan yang sebelumnya saling berpotongan. Sebagai bagian dari evaluasi, Dishub menambah durasi lampu hijau bagi kendaraan dari arah Grage atau CSB agar antrean kendaraan lebih cepat terurai. Gunawan menegaskan perubahan fase APIL lebih mengutamakan keselamatan pengguna jalan melalui pemisahan arus lalu lintas yang sebelumnya saling berpotongan sehingga resiko kecelakaan dapat dikurangi. Namun, penambahan satu frase juga berdampak pada bertambahnya waktu tunggu bagi kendaraan lain.
14: Itu kita rubah. Jadi, cuman fase memang dengan nambah fase berarti nambah waktu hijau. Berarti nambah waktu merah bagi yang lain. Gitu. Otomatis jadi kembali pada antrian.
13: Dinas Perhubungan Kota Cirebon akan terus melakukan evaluasi agar pengaturan APIL tetap efektif dan tidak menimbulkan kemacetan berkepanjangan. Saat ini, terdapat 5 simpang di Kota Cirebon yang telah menerapkan perubahan fase APIL, yaitu Simpang Kejaksan, Simpang Pemuda Cipto, Simpang Kanggraksan Perumnas, Simpang Jabang Bayi, dan Simpang Brigjen Darsono. Dishub Kota Cirebon memastikan, evaluasi akan terus dilakukan apabila waktu tunggu melebihi standar atau pengguna jalan terus menunggu lebih dari 2 siklus lampu merah, peraturan apil akan kembali disesuaikan.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.ppssni.jabar.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.
3: Delta FM,
1: hits terenak.

Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot dalami kasus penebangan pohon di depan lapangan padel Jalan Riau. Lapangan padel langgar, perizinan bakal ditertibkan. Polisi tangkap pelaku penganiayaan di Kiara Condong. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku penyelidikan terhadap penebangan pohon tak berizin di Jalan Marta Dinata atau Jalan Riau sudah dilakukan sejak akhir Juni lalu dan sanksi sudah mulai diberikan. Namun kemudian terjadi eskalasi dari pelanggaran ringan menjadi pelanggaran berat, sehingga pemerintah Kota Bandung perlu waktu sekitar 1 bulan untuk mendalami kembali pelanggaran tersebut. Usai memimpin apel mulai bekerja di Plaza Balai Kota pada Senin pagi, Farhan mengatakan saat ini penyelidikan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung sudah hampir selesai. Karena ada banyak hal yang perlu didalami. Tidak hanya ada pelanggaran perda saja, tapi juga ada diduga berpotensi melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup.
2: Penyelidikan sebetulnya sudah dilakukan sejak tanggal 29 Juni. Sanksi sudah mulai diberikan. Tetapi sanksi itu untuk pelanggaran perda, yaitu penggantian 1 batang pohon dengan 100 bibit dan denda 10 juta rupiah. Denda itu udah ada. Nah, tetapi itu adalah bisa dikatakan sebagai tindak pidana ringan. Dari tanggal 29 Juni sampai 3 Juli. Tetapi dari 3 Juli sampai tanggal 28 Juli terjadi eskalasi 10 pohon. Ya, makanya tanggal 30 Juli saya hentikan. Itu motivasinya. Kalau ada yang bertanya kenapa butuh waktu selama sebulan. Dan ini sudah meningkat, sudah bukan tindak pidana ringan lagi gitu. Dugaannya. Kalau dilihat dari undang-undang berdasarkan laporan Satpol PP itu bisa pidana lebih dari 3 tahun ya, kalau nggak salah mah, pidana kurungannya, dan denda sampai berapa miliaran lah itu dendanya.
1: Satpol PP Kota Bandung akan mengecek keberadaan lapangan padel di Kota Bandung yang berpotensi melanggar aturan. Hal tersebut disampaikan Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, menanggapi banyak lapangan padel yang berada di area pemukiman sehingga berpotensi melanggar aturan, di antaranya masalah kebisingan bagi warga setempat. Bambang menyatakan persoalan kebisingan dari aktivitas lapangan padel merupakan pelanggaran terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2026 tentang ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat, sehingga pelaku dapat dikenai biaya paksa sebesar 10 juta rupiah.
3: Apakah pendirian tersebut itu berdasarkan daripada melihat daripada faktor lingkungan? Kenapa? Karena banyak juga yang pendirian padel ini yang berada di tengah-tengah pemukiman. Jelas hal ini adalah melanggar Perda 3 2026, karena ini kaitan dengan kebisingan. Ini pun akan kena sanksi pidana kategori 2, itu maksimal itu kan. Mereka juga akan dapat kena sanksi secara pasal 10 juta juga nanti. Pun nanti sanksi kerja sosial, ataupun nanti kita bisa umumkan di media massa juga.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membangun jalan dan trotoar agar bisa dan dinikmati dengan nyaman oleh semua pengguna. Farhan menegaskan yang ingin dikembangkan di Kota Bandung adalah membangun infrastruktur jalan yang ramah bagi pengguna lain, selain pengguna kendaraan yang disebut membangun peradaban. Sehingga kebijakan membangun kota yang ramah bagi pejalan kaki dan pelari tidak selalu mendapat respon positif, bahkan selalu ada pro dan kontra. Menurutnya pengguna lain itu seperti pesepeda, pejalan kaki, dan pelari juga harus dibuat nyaman dengan hasil pembangunan jalan dan trotoar di Kota Bandung.
4: Padahal jalan aspal paling pertama mendapatkan benefit adalah kendaraan bermotor. Selesai dong, apa yang saya omongin. Itu bukan peradaban, itu keharusan. Peradaban adalah ketika jalan tersebut ramah untuk pejalan kaki, ramah untuk orang-orang yang senang lari-lari, ramah untuk orang yang disabilitas, dan ramah untuk orang yang pakai sepeda. Ini yang harus didahulukan. Saya juga ketika ngobrol dengan pesepeda, pesepeda juga banyak menghujat saya, apaan jalannya nggak ramah nih? Wah, saya dimaki-maki juga. Tapi ya, saya hargai. Iya. Karena apa? Kemarahan teriakan itu, musuh utama jalanan di kota untuk pesepeda adalah lubang galian. Sekarang sedang kita lakukan diskusi dengan banyak orang. Mendengarkan suara masyarakat ini penting sekali. Saya tidak bisa merespon satu-satu, saya mohon.
1: polisi menangkap seorang pria berinisial RH, terduga pelaku tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan yang terjadi di Jalan Sukamanah, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, pada hari Minggu 2 Agustus 2026 dini hari. Aksi kekerasan yang dipicu akibat kesalahpahaman tersebut menimpa korban bernama Rian Permana. Kapolsek Kiara Condong Komisaris Polisi Sumartono mengatakan, dalam kejadian tersebut, tersangka diduga menyabetkan sebilah senjata tajam ke tubuh korban. Korban juga mengalami luka pada bagian wajah dan kepala akibat pukulan tersangka lainnya sebelum akhirnya melarikan diri. Selain menangkap tersangka, polisi menyita barang bukti berupa satu bilah senjata tajam yang digunakan tersangka. Sedangkan pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya kini berstatus daftar pencarian orang atau DPO dan dalam pemburuan petugas.
5: Awalnya para pelaku ini akan menagih uang yang mana penjualan lemari plastik, namun bantah dan terjadilah ada perkelahian dari antara kedua termasuk daripada orang tua daripada si pelapor. Langsung kita tindak lanjuti dari Polsek Kiara Condong yang mana kurang dari 24 jam pelaku ini langsung kita amankan.
6: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. PT Kereta Api Indonesia mencatatkan ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan perjalanan kereta api penumpang pada semester 1 tahun 2026 mencapai lebih dari 99%. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan, pada semester awal tahun ini, pihaknya telah mengoperasikan lebih dari 24.000 perjalanan kereta api perkotaan dan antar kota dengan tingkat ketepatan waktu keberangkatan mencapai 99,85% dan ketepatan waktu kedatangan 98,81%. Menurutnya, ketepatan waktu merupakan indikator utama kualitas pelayanan transportasi publik sekaligus sebagai bukti dalam memberikan layanan yang andal kepada pelanggan.
7: Pada semester awal di tahun 2026 ini, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung mencatatkan ketepatan waktu KA penumpang mencapai 99,85% atau meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian ketepatan waktu pada semester 1 tahun 2025 sebanyak 99,82%. Sementara itu, kedatangan KA penumpang pada semester 1 tercatat sebanyak 98,81%. Untuk perjalanan kereta api barang, ketercapaian operasi KA tepat waktu tercapai sebanyak 99,33%.
1: Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis atau IWEB menggelar IWEB Award 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah, BUMN, perusahaan, lembaga, dan tokoh yang dinilai konsisten menghadirkan inovasi, memperkuat keterbukaan informasi, serta membangun komunikasi publik yang berdampak bagi masyarakat. Ketua Panitia IWEB Award 2026, Gun Indra, mengatakan ajang tersebut menjadi momentum refleksi 3 tahun organisasi dalam mengawal dinamika perekonomian nasional sekaligus memberikan apresiasi kepada para pembawa perubahan di berbagai sektor. Sebanyak 14 penghargaan diserahkan dalam ajang yang menjadi penyelenggaraan kedua setelah kegiatan serupa digelar pada tahun 2024.
8: Yang pasti ini adalah 3 warsa perjalanan dari Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis yang menjadi refleksi untuk senantiasa merayakan karya dari para pembawa perubahan. Jadi ini lewat IWEB Award 2026, apresiasi ini kami persembahkan bagi para pionir inovasi, juga bagi para penjaga keterbukaan informasi, dan tentunya juga arsitek komunikasi publik yang berdampak nyata terhadap perkembangan ekonomi melalui akselerasi digital. Di balik pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tentunya kita ingin menghadirkan harmoni dan juga kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, institusi, dan tentunya juga media.
9: Sampurasun Wargi Bandung sedang mencari produk lokal berkualitas. Pasar Kreatif Bandung 2026 masih ada. Sejak 24 Juli lalu hingga 2 Agustus, Pasar Kreatif Bandung hadir di King Shopping Center dan berlanjut pada 3 hingga 9 Agustus di Trans Studio Mall Bandung. Temukan beragam produk unggulan UMKM Kota Bandung, mulai dari fashion, kriya, kuliner, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Dukung karya lokal, temukan produk favoritmu, dan rasakan serunya berbelanja di Pasar Kreatif Bandung. Ikuti informasi lengkapnya di Instagram @pasarkreatifbdg dan @tic.bandung untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
11: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Boyzone Fun Fact.
1: Boyzone telah memiliki 21 single dalam 40 chart teratas lagu Inggris dan 22 single dalam tangga lagu Irlandia. Here is Boyzone with Baby Can I Hold You.

0: Menemani aktivitas kamu dengan 100% lagu enak. Cause when you love someone,
1: you open up your heart. Lagu baru terenak kayak yang ini.
2: Can you come through? Di rumah, di jalan, di kantor, pokoknya di mana aja deh. Dengerin ya, ya cuma Del

0: Delta FM. Hits terenak.
1: Yang baru di Delta FM. Single terbaru dari Alesso, seorang DJ dan produser dari Swedia. Ini dia Alesso dan Tough Fellow Heroes.

baru terenak kayak yang ini. Walk me home in the dead of night.

0: Delta FM Hits Terenak. Yang baru di Delta FM.
1: Halo, aku Raisa.
2: Halo, gue Dipa Barus.
0: Ini dia, Mine, Raisa, Dipa Barus.

0: anak kayak yang ini.
1: A whole new
0: life. Di rumah, di jalan, di kantor, pokoknya di mana aja deh. Dengerin ya, ya cuma Delma.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, Denmark menghapus pajak buku 25%, siap rugi 760 miliar per tahun gara-gara Gen Z pada malas baca di sana. Pengennya harga buku lebih terjangkau dan masyarakat jadi mau lagi baca. Walaupun negara jadinya kehilangan pendapatan 760 miliar per tahun, gak ada masalah.
1: Betul.
0: Langkah ini terutama ditujuin buat minat baca di kalangan anak-anak sama remaja yang sekarang ngabisin waktu main HP. HP terus. Nah,
1: dengan
0: bahkan
1: sepatu rodaku.
0: Aduh, kenapa digabung?
1: Sorry.
0: Bahkan ada dana tambahan buat budaya baca loh. Udah disiapin 24,4 juta kron. Coba berapa tuh? Banyak.
1: Iya, betul. Untuk itu kalau program buat beli tahu.
0: Norak lo, ngapain ngomong beli tahu? Itu kalau beli kerupuk ya. Itu kalau misalnya enggak, ini bukan beli. Jadi ini untuk berbagai program yang tujuannya ningkatin kebiasaan baca. Dan ini ya, dan ini kalau negara-negara maju dan otaknya pinter,
1: iya,
0: itu dia investasi buat jangka panjang mikirnya.
1: Betul. Jadi ilmu,
0: Kalau misalnya nih generasi sekarang bodoh, ke depan negara dipimpin oleh orang bodoh, itu udah pasti. Tapi kalau generasi sekarang pinter, ke depan dipimpin oleh orang pinter. Dan itu memang harus diinvestasikan. Keren lu Denmark, lu keren, gua respect.
1: Denmark kapan main ke Indonesia?
0: Enggak, itu negara bang, negara bang. Ngapain? Buku lebih murah tadi, minat baca naik.

0: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: Lebih dari 500 ribu warga Jakarta kurang aktivitas fisik. Jadinya kesehatan kronis nih meningkat masalahnya. Ih, kacau.
1: Karena kurang gerak ya?
0: Kurang gerak, maka namanya kita di ibu kota, bos. Iya, hidup betul. Kita tuh kerja, duduk depan komputer.
1: Tapi bisa jadi berita belakangan mungkin itu bisa membuat lebih banyak gerak untuk masyarakat ya. Kayak tawuran antar kampung itu lari sono lari sini kan, itu banyak gerak tuh.
0: Itu sebenarnya aktivitas fisik yang sangat dianjurkan. Tapi kalau bisa tawuran jangan bawa senjata tajam.
1: Iya, betul, senjata bawa lembek.
0: Nasi liwet gitu.
1: Nasi kepel gitu,
0: nasi
1: kan.
0: Nasi kepel. Lu kalau mau lempar-lemparan tisu basah yang gitu-gitu aja, jadi tidak tidak menyakiti.
1: Uang 5 ribuan gitu.
0: Uang goceng boleh,
1: kepel, betul.
0: Gitu.
1: Terus kalau lempar senyum.
0: Ah, lempar senyum juga oke. Terus kalau bisa kata-katanya jangan, "Wah, brengsek lu kali." Bilang, "Wah, lu ganteng lo. Baju lu cocok banget sama muka lo." Kita saling melempar tuh, lempar pujian.
1: Lempar doa kalau bisa.
0: Ah, itu.
1: Gua sumpahin lu diampuni dosa lu.
0: Iya. Gua sumpahin lu keluarga lu terbebas dari hutang.
1: Amin.
0: Gila, indah banget Indonesia tuh kalau gitu ya.
1: Damai.
0: 555 ribu warga kurang bergerak. Kurang aktif bergerak. Ini data program cek kesehatan gratis CKG. Apa CKG?
1: Cek kesehatan gratis.
0: Kalau tahu?
1: Kan tadi udah disebut.
0: Oh iya, tadi ya. Hingga triwulan kedua 2026 tadi 555.083 warga tercatat kurang gerak.
1: Tapi kalau CKG
0: yang ikutan tuh 1,8 juta yang ikutan screening, sepertiganya kurang gerak.
1: Kalau di bandara CKG itu berarti cengkareng.
0: Iya, betul, betul. Ini resiko penyakit nggak menular jadi meningkat nih kan, hipertensi. Iya. Di sini aja nih ada Vito, ada Damar diabetes.
1: Iya.
0: Eh sorry, bukan obesitas maksud gue.
1: Oh.
0: Nggak obesitas. Penyakit jantung tuh bisa jadi loh kalau gara-gara kita nggak pernah gerak.
1: Jantung gue ada jantung. Kan obesitas udah ambil Vito tadi. Lo jantung.
0: Lo ada jantung?
1: Enggak, gue milih. Ini gimana sih konsepnya?
0: Oh, bukan. Itu ini bukan warteg ya, yang
1: prasmanan gitu. Bagi-bagi sembako gitu.
0: Enggak, ini bukan bagi-bagi penyakit. Jadi emang harusnya orang-orang tuh lebih banyak bergerak. Berangkat pagi, lu jalan kaki dulu. Soalnya kan sekarang lu berangkat pagi, duduk lu berjam-jam depan laptop. Mending, kalau di atas laptop gimana dia duduknya?
1: Iya
0: kan? Laptopnya rusak.
1: Duduk depan laptop, laptopnya mati padahal.
0: Nah itu. Udah gitu pulang harus macet. Jadi orang kan kalau macet, jangan bergerak banyak. Masa lancar macet 120 itu berbahaya. Kalau macet berhenti lagi. Kita duduk di atas motor, di atas mobil nih 1 jam misalnya, punggung kita gak bergerak lagi.
1: Iya betul. Paling gitu. Kalau ajut-ajutan nih kalau macet-macet gitu di jalan.
0: Iya boleh. Atau enggak kan sambil macet di motor sambil latihan basket. Kayaknya kayaknya kayak orang kuring ya.
1: Enggak mungkin dah.
0: Bukan cuma olahraga nih, katanya kalau kata ahli kesehatan, tinggi konsumsi makanan ultra proses juga nih. Stres, kondisi lingkungan, jadi banyak banget tau.
1: Iya.
0: Bahkan katanya nih, lu kalau memperbaiki hidup lu keseluruhan.
1: Iya.
0: Yang pertama lu perbaikin adalah tidur lu dulu.
1: Tidur sama pola makan.
0: Iya, abis itu pola makan. Abis itu
1: pola hidup, lu banyak bergerak gitu.
0: Semuanya lah lu perbaikin lah.
1: Pola kerja lu, biar duit lu makin banyak masuk.
0: Ada lagi enggak polanya lah? Ada pola lagi enggak?
1: Pola kelanak. Oh itu buat kesehatan ya?
0: Apa tuh?
1: Buat poliklinik.
0: Astaga. Jadi aktivitasnya cari yang simple-simple aja ya, good friends ya. Nambahin jalan kaki.
1: Iya.
0: Kalau misalnya lo ke kantor, ya lo ke atasnya naik tangga.
1: Iya.
0: Walaupun di lantai 73 gitu.
1: Kakinya pendek mas.
0: Rutin
1: di
0: bergerak.
1: Rumah aja, di rumah maksud gue gini. Lu mau ngambil makan, lu dari ruang tamu, lu ke keliling kampung dulu baru ke dapur lu.
0: Nah
1: gitu.
0: bisa. Itu juga boleh tuh. Ngantar anak kalau jarak 200 meter nih, muter dulu ke Kerawang. Nah itu cocok tuh.
1: Dan itu jalan kaki gitu.
0: Rutin bergerak juga di sela-sela pekerjaan. Nih misalnya duduk nih di mana namanya?
2: Kursi.
0: Depan laptop. Kita gini-gini nih.
1: Iya
0: kan? Maksudnya kak tangannya lu naikin ke atas, kalau enggak gini. Tangannya lo kanan-kiri.
1: Lu lebih ke dancer.
0: Enggak, ini bagus Bang.
1: Oh.
0: Tapi usahain, jangan pas rapat direksi.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Enggak, kalau tadi diperagakan tuh kayak ini, kayak penonton bayaran.
0: Enggak apa-apa, yang penting tuh gerak tuh tangannya.
1: Lalala, ye. Lalala.
0: Yang penting tuh ada pergerakan. Olahraga ringan. Mendingan lo olahraga ringan konsisten. Misalnya nih ya.
1: Iya.
0: Lo tiap hari jalan 30 menit.
1: Iya.
0: Itu lebih bagus daripada lo setahun sekali. Jalan 3.000 kilo.
1: Ya.
0: Tapi tahun sekali itu cari penyakit. Tapi sehari 30 menit itu bagus banget.
1: Kalau lu jalan 3.000 kilo tetangga lu udah pindah.
0: Hmm?
1: Tetangga lu udah pindah.
0: Enggak, kita udah pindah dunia nih, dunianya udah pindah.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene. Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Selamat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana Boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Dia ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan, jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review
1: pasang bilet bisa, iya, lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi, ngaci biar rapi, ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends dilansir dari Vimela. Saat merindukan seseorang, biasanya perempuan akan menjadi lebih sensitif, mudah baper dan juga curiga. Sebagian bahkan cenderung mudah ngambek. Ini dikarenakan ia adalah sosok yang mudah tersentuh dan mudah menggunakan perasaan. Sehingga saat rindu, bisa membuat hati terasa sesak, khawatir tapi bahagia di waktu bersamaan, serta mudah tersinggung juga loh. Dan untuk berita kedua, sebuah systematic review dari meta-analisis yang menganalisis 38 studi menemukan bahwa konsumsi buah beri berpotensi membantu menurunkan persentase lemak tubuh, massa lemak, dan indeks massa tubuh. Buah beri seperti blueberry, strawberry, raspberry, dan blackberry kaya akan serat serta polifenol yang dapat membantu meningkatkan rasa kenyang dan mendukung pola makan yang sehat, Good Friends. Dan untuk berita terakhir, PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian harga berkala bahan bakar minyak non-subsidi yang berlaku mulai 1 Agustus 2026. Harga Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter. Pertamax Green turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. Pertamax turun dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter. Sementara itu, harga Pertamina Dex tetap dan Dex Lite tetap per liter. Harga tersebut berlaku untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5% seperti DKI Jakarta. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
2: Aku Dere.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, jam 5 sore nih. Selamat sore yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Oi.
1: Dan juga di kota manapun yang dengarkan lewat deltafm.net.
0: Iya, betul. Info nih, gaji fresh graduate di berbagai negara Indonesia katanya termasuk kecil.
1: Ya iyalah.
0: Ini mah fresh graduate, gue tuh gak masalah lagi, maksudnya gini. Ketika lu fresh graduate, emang lu bekerja itu bukan cari duit, tapi lu cari pengalaman dulu, cari ilmu dulu. Betul. Bahkan di beberapa negara ya, kalau nggak salah nih, gua kalau nggak salah, cemiu ya, correct me if I'm wrong, di Singapura, saudara gua kalau nggak salah pernah cerita gini, di sini kan cari kerja susah banget di Singapura. Dia tinggal di Singapura udah kayak 20-an tahun lah ya. Dia bilang, di sini cari kerja susah. Bahkan kalau orang udah lulus, dia akan datang ke perusahaan untuk bilang, gue kerja selama 3 bulan, lu gak usah bayar. Kalau gue bagus, lu hire. Kalau misalnya gue gak bagus, ya udah emang gue gak bagus, gue gak suitable for your company.
1: Itu di Indonesia?
0: Singapura.
1: Oh, kalau di sini, 3 bulan gak usah dibayar. Kalau gue bagus, lu hire. Kalau gue gak bagus, lu tenang. Di sini bagus pun pasti dibohong-bohongin. Gak bagus.
0: Enggak. Soalnya gini, kalau perusahaan normal ya, otaknya beres nih, ketika dia bagus pasti bakal dipertahani.
1: Iya.
0: Karena yang jadi aset terbesar perusahaan itu ya SDM.
1: Betul.
0: Itu orang-orangnya. Nanti
1: gua
0: kita bahas habis ini ya.
1: Gue sempat ngalamin tuh seperti itu. Dari mulai dia magang-magang bagus, akhirnya ketarik. Jadi mereka si kantor ini udah gak bingung nyari karyawan karena
0: itu, lewat magang. Itu
1: iya, tapi lama-lama perusahaan itu ngaco jadinya.
0: Mau gak magang di Delta FM? Di Mangkal bareng Ilham, langsung aja DM gue ya, at Ilham Ramdana di Instagram.
1: Iya, DM gue juga at underscore Mr. Lesman.
0: Mr. Underscore Lesman. Iya, aneh. Habis ini kita bahas.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Makal bareng Ilham sekarang di Delta FM. Come on.

0: Emang di awal-awal yang harus dibanyak itu pengalaman. Makanya untuk fresh graduate ya udah gajinya kecil nggak apa-apa. Yang penting lu memastikan bahwa perusahaannya sehat dan dia bisa memberikan lu banyak ilmu.
1: Betul.
0: Santet.
1: Enggak dong. Ilmu bela diri.
0: Aduh, kerja di mana abang? Kita punya perbandingan gaji fresh graduate dari seluruh dunia. Ini rata-rata gaji entry level lulusan sarjana ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya di Amerika Serikat itu sebulan sekitar 80 juta kalau dirupiahin. Tapi inget ya, kita ngomong kayak gini harus subjektif. Harus objektif. Karena kan di sana juga harga-harga lebih mahal pasti.
1: Iyalah.
0: Di Amerika Serikat 80 juta per bulan, Singapura 50 juta per bulan, Tokyo 25, Beijing 14, Kuala Lumpur 11, Jakarta
1: 5,6.
0: Rata-rata 6 juta per bulan. Itu fresh graduate. Tapi sekali lagi, kan di luar-luar negeri itu ada yang lebih mahal juga secara biaya hidup dan lain-lain.
1: Bisa, jadi kontrakan di sana kayak beli TV LED gitu.
0: Kalau kontrakan biasanya setahu gue rata-rata lu pay your rent itu every week.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Nggak per bulan?
0: Nggak, biasanya per minggu. Jadi berdasarkan estimasi dan juga survei gaji rata-rata lulusan universitas yang baru lo masuk ke sektor korporat, dikonversi ke rupiah dapetnya gitu. Nah, Indonesia masih posisi paling bawah, Jakarta tuh paling rendah. Selisihnya juga jauh banget dari negara sebelah kita, Singapura aja, yang secara sumber daya lebih sedikit daripada kita pastilah gitu. Itu cuman setengahnya kagaknya, setengahnya lah gitu. Makanya dikaji lagi faktornya banyak juga ya. Tingkat upah di negara masing-masing, biaya hidup, produktivitas, ekonomi, sampai kondisi pasar tenaga kerja. Karena makin banyak demand-nya, makin banyak supply-nya, pasti harganya lebih murah. Biasanya kayak gitu. Dan kalau, di sini makin banyak pengangguran, bakal makin murah terus.
1: Mungkin bisa jadi perusahaan di Singapura bisa menggaji karyawannya besar, beban operasionalnya nggak sebesar di Indonesia.
0: Bisa jadi.
1: Kalau di sini kan listriknya mungkin mahal, terus birokrasi izin ini, bayar ini, pokoknya ada pajak juga macam.
0: Maksud gue gini, ketika lo fresh graduate, ngapain lo cari kerja? Kenapa nggak lo buka usaha batu bara?
1: Ya kan? Aduh.
0: Dari pada lo cari kerja susah, mendingan gue usaha batu bara,
1: ya kan? Mendingan batu ginjal.
0: Aduh.
1: Mungkin teman-teman sekuliah lo ada yang ngopi mulu.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja. Semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Delta FM, Hits Terenak.

0: Iya, ternyata cowok lebih suka makeupnya natural, nggak terlalu bold. Ini dipublikasikan di jurnal ilmiah loh, The Quarterly Journal of Experimental Psychology. Ini neliti preferensi cowok-cowok tentang gaya makeup. Tapi ya, gue menginterview secara kualitatif beberapa perempuan.
1: Di mana? Di kos-kosan.
0: Ya masa mau kos-kosan ya, gak mungkin lah ada perempuan main ke kosan, yang bener aja lu.
1: Ya maksud sih,
0: gak mungkin lah, gila kali.
1: Oh lu kalau survei gitu di tengah-tengah stadion kan, di titik tengah lapangan bola.
0: Ini di kosan dia. Bukan di kosan gua. Tapi gua menginterview secara kualitatif ya beberapa perempuan gitu. Mereka tuh mostly dandan, bukan buat cowok. Dandan tuh buat dirinya sendiri, kesenangan pribadi. Ya kan Doi? Ya kan Lun? Eh sorry, cewek, sorry. Iya gitu.
1: Lu nama Abang Baso kan?
0: Kuproy. Rata-rata mereka, enggak, gue dandan tuh buat diri gue sendiri biar gue happy, bukan biar untuk attract cowok. Rata-rata kayak gitu.
1: Emang masa begitu sih? Bukannya itu lu untuk menaikkan poin lu di mata ya, kan, lawan jenis?
0: Gue kan bilang tadi yang gue teliti secara kualitatif, jadi tidak bisa digeneralisasi. Orang-orang pasti beda-beda gitu. Perempuan di penelitian ini, perempuan tuh diminta pakai make up yang biasa aja, dinilai sama cowok sama cewek. Dan setelah dilihat nih hasilnya, pria dan wanita, untuk mengetahui penampilan mana yang lebih menarik, make up natural justru jadi favorit daripada make up yang tebel. Dan persepsi perempuan beda. Peneliti nemuin kalau perempuan tuh ngira nih,
1: iya,
0: cowok-cowok suka makeup yang lebih bold, padahal sebaliknya. Permasalahannya adalah gini, di Korea tuh kan juga lagi ngetren banget makeup, namanya no makeup makeup. Ternyata setelah gue teliti lebih dalam gitu ya, gue tonton YouTube-nya, gue ngapain nonton YouTube orang-orang makeup ya?
1: Itu no makeup makeup kayak iklan ya, no bocor-bocor.
0: Enggak, jadi ternyata no makeup makeup itu jauh lebih mahal.
1: Lebih
0: daripada pride ya. Bukan lebih pride, jauh lebih mahal daripada lu make up tebel. Kenapa coba?
1: Karena perawatannya.
0: Nah,
1: betul.
0: Satu perawatannya. Yang kedua harga produknya. No makeup makeup itu makeupnya juga ribet bang ternyata. Terlihat flawless tanpa terlihat menor itu jauh lebih rumit daripada lu menor.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Kalau udah di rumah. Dan kalau udah di rumah jadi lebih cepet gitu. Jadi kalau suaminya nggak nunggu lama untuk bersih-bersih gitu.
0: Dan tadi ke situ mulu arahnya, kenapa sih?
1: Ya itu emang begitu kehidupan.
0: Emang gitu?
1: Iya, kalau sudah berumah tangga dan beranak pinak gitu.
0: Tahan sahwat lo, Denny. Denny.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Bersama saya Nelin Melinda, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto menilai tantangan terbesar dalam pengembangan Kopdes Merah Putih bukan lagi pada tingkat pengenalan masyarakat terhadap program, melainkan membangun kepercayaan publik terhadap keberlanjutannya. Legislator fraksi PD Perjuangan itu mengungkap survei nasional SMRC pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 76,9% masyarakat mengetahui program Kopdes Merah Putih, tetapi hanya 25% yang meyakini koperasi tersebut akan berkembang. Anggota Komisi 3 DPR RI Bob Hasan menegaskan sinergi dan kolaborasi antara aparat penegak hukum di daerah tetap berjalan dengan baik meski sempat muncul peristiwa yang menyita perhatian publik.
2: Kami tadi sudah menyampaikan di dalam rapat tentang hubungan Polri dengan Kejaksaan, bila mana fungsi daripada penyelidikan-penyidikan kemudian penuntutan itu dijalankan oleh satu lembaga, itu sebenarnya bisa saja terjadi. Tetapi di sini kan demi menjaga keutuhan kemandirian maupun juga due process of law yang benar dan tepat, maka ada diferensiasi fungsi, ada pembedaan fungsi-fungsi masing-masing baik dari kepolisian dan kejaksaan.
1: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 13 DPR RI Rofiq Hananto mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan tragis yang menimpa Sumarna, seorang petugas satuan pengamanan di kawasan objek vital nasional Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Politisi fraksi PKS itu menyampaikan duka cita mendalam sekaligus meminta kepolisian bergerak cepat mengusut pelaku di balik peristiwa ini.
3: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen, produksi televisi dan radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
0: Delta FM, hits terenak. Delta, Bandung, 94,4 FM.
4: 100% lagu enak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Indonesia diprediksi masih menghadapi kemarau yang lebih kering hingga September 2026. Sementara curah hujan tinggi baru mulai muncul secara bertahap pada Oktober sampai November. Melalui laman resminya, BMKG menyebut puncak musim kemarau tahun ini terjadi pada Agustus dan berlanjut di sejumlah wilayah pada September. Beralih ke berita kedua, survei global dari IKEA menempatkan Indonesia sebagai negara paling gemar tidur di dunia. Survei yang dilakukan bersama Globescan ini melibatkan 55.221 responden dari 57 negara dan hasilnya menunjukkan 73% responden Indonesia menganggap tidur sebagai aktivitas yang penting sekaligus menyenangkan. Angka ini bahkan lebih tinggi dibanding Thailand, Filipina, Singapura, hingga Mesir. Dan untuk berita terakhir, pemerintah kota Seoul menghadirkan kembali Seoul Outdoor Library, ruang baca publik gratis yang digelar setiap musim semi dan musim gugur di 3 titik strategis. Terdapat lokasi di sungai menjadi yang paling ikonik karena kursi-kursi baca dipasang berjajar di sepanjang bantaran sungai, lengkap dengan jembatan batu penyeberangan yang menghubungkan kedua sisinya. Seoul Plaza sendiri tercatat sebagai lokasi terbesar dengan sekitar 5.000 buku yang disebar untuk dibaca pengunjung secara cuma-cuma. Sekian MBI dalam berita, bersama gue Max Vito. Itu.

0: Jam 6 sore, selamat sore menjelang malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Jam 6 kita mau ngomongin Jepang bakal mangkas biaya makanan sama minuman dari 8%. Mm-hmm. Jadi 1% buat ngeringanin biaya hidup masyarakatnya. Pajaknya dipangkas makanan minuman 8% dari 1%. Ini keren banget. Karena ada satu negara yang gue tahu ya, justru pajak-pajak dinaikin semuanya.
1: Emang itu,
0: tapi gue lupa negara-negara mana, cuman ada negara yang sembrono kayak gitu. Negara-negara yang aneh kayak gitu. Masyarakatnya malah dikenain pajak-pajak. Bahkan lebih dari 80% pendapatan negara dihasilkan dari pajak. Coba. Itu tapi gue enggak tahu negara mana, gue lupa.
1: Kalau yang gue ini kayaknya di negara itu masyarakatnya disuruh mengencangkan ikat pinggang.
0: Iya.
1: Jadi kalau ikat pinggang udah sampai kecil banget, mereka pecut pakai ikat pinggang itu.
0: Nah itu dia. Sedangkan di sisi lain banyak sekali pemborosan-pemborosan dilakukan. Tapi gue lupa tuh negara mana ya. Iya sih. Nanti kita bahas ngomongin Jepang aja deh, negara yang keren aja ya.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi, lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits trena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, Jepang mangkas pajak demi menekan gaya hidup nekan biaya hidup masyarakatnya. Pajak turun jadi 1%. Yang ngumumin siapa? PM langsung, Perdana Menteri.
1: Pasar malam.
0: Bukan dong. Dan lu tahu Perdana Menteri Jepang siapa? Dia orang Jepang.
1: Oh.
0: Gila enggak lu? Namanya Sanae Takachi.
1: Oh, Takashimura.
0: Aduh. Ada rencana nurunin pajak makanan sama minuman 8% jadi 1% selama 2 tahun mulai April 2027. Ini kan harus disubsidi. Anggarannya butuh 4 triliun yen. 24,4 miliar dolar setahun buat nutup pengurangan penerimaan pajak. Cuman, memang mungkin ini negara dia hidup pemerintahannya hidup untuk meningkatkan masyarakat, bukan nyusahin.
1: Iya.
0: Jadi gak apa-apa, subsidi gak apa-apa. Ayo yang penting masyarakat gue biaya hidupnya tertekan.
1: Iya, ada rasa bahagia di masyarakat gitu.
0: Itu dia, makanya tadi kita ngomong ada loh negara, gue lupa yang mana, yang pajak-pajak malah dinaik-naikin.
1: Iya.
0: Lebih dari 80% pendapatan negaranya tuh dari pajak. Maksud gue tuh sumber daya lu kemana, ekspornya mana, kreatifnya mana. Jadi kayak yang lain kagak berguna, lu gunanya cuman kurang dari 20%. Berarti kan lu ya bisa dibilang kayak

0: misalnya belum tentu kalau membuat harga barang turun, kemampuan belanja masyarakat meningkat, belum tentu. Kita nggak tahu efeknya kayak gimana. Tapi maksud gua, tujuan awalnya untuk membuat biaya hidup lebih ringan demi masyarakatnya, itu udah sangat happy dan bisa diapresiasi gitu. Walaupun dalam jangka panjang ada jangka panjang gitu ya, ada juga kekhawatiran ini gimana nanti kalau misalnya nih pemerintah jaga kondisi keuangan negara, pendapatan pajak berkurang, duit negara berkurang, subsidi-subsidi, apakah itu kedepannya akan lebih bagus? Belum tentu. Harga emang lebih murah, tapi efek jangka panjangnya harus dikaji lagi. Nah, ini juga lebih pinter. Dia bikin kebijakan nih, baru mau diterapin kalau jadi 20 April 2027. Masih ya beberapa bulan ke depan,
1: nggak,
0: jauh.
1: Mereka gak gerabak-gerubuk ya.
0: Tapi dikaji dulu, ini yang gue seneng.
1: Betul, pentingnya kajian tuh itu.
0: Iya, untung gak ada negara. Untung di dunia ini tidak ada negara yang kalau ngambil keputusan, ambil dulu, jalanin dulu itu. Nanti begitu ada masalah, baru deh tuh bingung kelabakan semuanya itu. Pejabat-pejabatnya masuk penjara. Nah, untung gak ada negara kayak begitu.
1: Gak ada.
0: Semua negara gue yakin kayak gini. Dikaji dulu, sampai rapi, baru diluncurin. Itu keren.

0: nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Wow.
1: Apalagi sih? Heboh banget lo.
0: Cina.
1: Kenapa Cina?
0: Banyak orang Cina di sana.
1: Oh.
0: Enggak, di Cina ada panas ekstrim. Jadi diturunin kipas raksasa di jalan-jalan di Chongqing.
1: Oh, gua udah dengar itu.
0: Kipasnya raksasa. Jadi kita kalau lewat sung, Chongqing. Langsung kita terbang sampai Taiwan.
1: Chongqing itu rajanya ini Boti kan?
0: Oh, iya bisa jadi ya. Jadi Cina pasang kipas kabut raksasa karena di sana suhunya mencapai 40 derajat Celcius.
1: Makanya.
0: Sedangkan kemarin gua di Bandung pagi-pagi nih, kalau nggak salah 18 atau 19 gitu.
1: Iya.
0: Adem bener. Nih gue kan mau ke Dieng nih minggu depan. Gue mau motoran ke Dieng. Katanya di sana suhunya lagi minus 6. Ih gue nggak sabar dah mau naik.
1: Gini gunung. Ham. Kalau kita naik gunung nih Ham. Gue tonjok muka gue nih. Kalau kita naik gunung musim panas, emang siangnya panas banget, tapi malamnya dingdong nek.
0: Kalau lo di musim kemarau naik gunung, itu pasti lebih dingin daripada
1: iya,
0: musim hujan.
1: Betul.
0: Jadi kipasnya nih ukurannya ukuran raksasa. 7 mili.
1: Oh.
0: Raksasa apa?
1: Jadi dibagi-bagi tuh ada yang raksasa, ada yang Rakmiwon, ada yang Rakmi.
0: Ada di area yang rame-rame warga. Jadi untuk kayak di laut dia enggak pasang kipas ngarah ke laut. Nanti ikannya kedinginan. Jadi di jalur-jalur pedestrian, taman kota, wisata. Jadi pejalan kaki sama pekerja lapangan atau kita wisatawan nih bisa ngerasain gak terlalu panas
1: mistinya.
0: Cara kerjanya nih, dia nyemprotin butiran-butiran air gitu.
1: Ya misty fan
0: ya, gitu. Misty fan kayak di Dufan.
1: Tapi airnya air biasa loh, bukan air keras ya.
0: Iya dan gak ngambil dari comberan airnya, tenang aja gitu.
1: Dia kolom lele ini.
0: Aduh, bau dong. Ini sih menurut gue bisa dibilang efektif ya. Bahkan warga rame-rame keluar sekarang buat nyobain misty fan raksasa itu. Ini inovasi sederhana di cuaca ekstrim. Tapi sekali lagi ya, happy-nya adalah pemerintahnya itu tahu warga punya masalah ini, langsung dicoba di solve.
1: Gitu. Pokoknya ada perhatian dari pemerintah.
0: Ada perhatian. Cina-Cina keren loh.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pengen nyetrum.
1: Emak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

siang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends dilansir dari Femela. Saat merindukan seseorang, biasanya perempuan akan menjadi lebih sensitif, mudah baper dan juga curiga. Sebagian bahkan cenderung mudah ngambek. Ini dikarenakan ia adalah sosok yang mudah tersentuh dan mudah menggunakan perasaan. Sehingga saat rindu, bisa membuat hati terasa sesak, khawatir tapi bahagia di waktu bersamaan, serta mudah tersinggung juga loh. Dan untuk berita kedua, sebuah systematic review dari meta-analisis yang menganalisis 38 studi menemukan bahwa konsumsi buah beri berpotensi membantu menurunkan persentase lemak tubuh, massa lemak, dan indeks massa tubuh. Buah beri seperti blueberry, strawberry, raspberry, dan blackberry kaya akan serat serta polifenol yang dapat membantu meningkatkan rasa kenyang dan mendukung pola makan yang sehat, Good Friends. Dan untuk berita terakhir, PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian harga berkala bahan bakar minyak non-subsidi yang berlaku mulai 1 Agustus 2026. Harga Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter. Pertamax Green turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. Pertamax turun dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter. Sementara itu, harga Pertamina Dex tetap dan Dex Light tetap per liter. Harga tersebut berlaku untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5% seperti DKI Jakarta. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Selamat malam yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Hai.
1: Hai, udah jam 7 nih.
0: Hai, masih di Mangkal bareng Ilham ya.
1: Bareng Bang Dini juga ya.
0: Iya. Kita mau ngomongin kata lebih dari 1100 karyawan lab AI termasuk OpenAI, Google, Anthropic bikin petisi buat memperlambat kemajuan AI.
1: Lah, ini senjata makan tuanku nih.
0: Wih, ini
1: dia yang bikin, dia yang nyerah.
0: Iya, bukan nyerah, diperlambat. Jangan terlalu cepat karena gue takut ya sejujurnya ya.
1: Mm-hmm.
0: Ini mungkin kita kayak bocil lah gitu.
1: Iya,
0: dulu nonton
1: iya.
0: Apa itu namanya? Transformer, bukan. Terminator.
1: Oh.
0: Kita nonton Terminator, jadi kita takut itu terjadi kalau misalnya mesin-mesin itu bisa berpikir sendiri,
1: iya.
0: Bisa mengambil keputusan. Gua sejujurnya gue takut sih.
1: Jadi dia senjata makan tuan, ngelawan
0: iya,
1: sama tuannya gitu.
0: Itu dia gue takutnya. Aduh. Gue kayak udahlah enggak usah gitu.
1: Iya, betul.
0: Takut gue. Tapi ntar kita bahas abis ini ya.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, katanya 1100 lebih karyawan lab AI, ada OpenAI, ada Google, Anthropic, ini bikin petisi buat memperlambat kemajuan AI biar jangan terlalu cepat. Judulnya adalah Pacing the Frontier. Jadi biar bukan. Jadi dia kalau misalnya lo mau ngapa-ngapain, lo lebih hati-hati. Pengembangan AI jangan terlalu cepat. Karena AI ini bisa mempercepat pengembangannya sendiri.
1: Iya,
0: gitu.
1: Dia bisa berkembang biak sendiri.
0: Iya, makanya kan ngeri.
1: Berkembang biak. Kok AI berkembang biak?
0: Skiku ya masih apa?
1: Iya aja lagi lo.
0: Si para penertangan juga nyorotin ya persaingan antar negara. Dia jadi berlomba-lomba nyiptain AI yang baru, AI yang canggih, AI yang baru, AI yang canggih. Malah lebih takut dia kayak punya otak sendiri. Gue tuh nggak tahu ya, prediksi gue ke depan bakalan kayak gitu. Kita tuh digunakan oleh komputer malahan.
1: Ya, kita yang diperbudak ya, bukan kita memperbudak mereka ya.
0: Dan ini butuh kerjasama internasional ya, nggak bisa satu-satu aja. Dan AI safety itu diperkuat, tata kelolanya biar aman, bertanggung jawab. Walaupun perkembangan teknologinya cepat, kalau makin cepat perkembangan teknologinya, pengawasannya juga harus lebih cepat lagi dari perkembangannya.
1: Betul. Di sini udah ada yang bisa nyiptain AI sendiri kayak nggak sih?
0: Di Indonesia? Uh-uh. Indonesia bakalan jadi kayak semacam Silicon Valley gitu di Batam tapi. Oh, Silicon Valley-nya Indonesia.
1: Cuma operatornya doang, bukan penciptanya kan?
0: Kemungkinan sih masih segitu ya.
1: Oh iya.
0: Tapi karena juga tetap aja itu udah. Gue takut asli ngeliatnya serem.
1: Iya, karena di sini masih berkutat dengan gimana menciptakan emas yang bukan harus sendiri gitu.
0: Aduh.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, good friends. Angka kelahiran di Indonesia 50 tahun terakhir turun loh.
1: Iya. Jadi kepadatan berkurang, tapi berkurangnya di saat udah padat banget gitu.
0: Dulu kan semua orang tuh punya banyak anak, banyak rezeki. Mak lu anaknya berapa
1: ya? Gue 2.
0: Oh lu cuma 2 bersaudara ya?
1: 2.
0: Oh gue doang ya? Gue 7.
1: 7, banyak.
0: Nenek gue anaknya 7 juga. Ntar lu, 9.
1: Kalau mbah gue 11.
0: 9, bokap gue itu 11 bersaudara. Orang sekarang tuh anaknya banyak-banyak.
1: Iya.
0: Tapi iya, orang dulu anaknya banyak-banyak. Tapi ada survei penduduk baru 2025, rata-rata katanya sekarang nih ya, cuman 2,13 anak. Tahun 70-an itu 5,6 anak rata-rata. Jadi kalau bisa dibilang turunnya turun 70%.
1: Drastis banget ya.
0: Cukup drastis. Jadi program KB katanya mulai ada dampaknya nih.
1: Iya, itu kan mulai 70-an.
0: Iya, iya. Wakil Kepala BPS Bapak Sony Hari Budi Utomo itu bilang, ini program KB yang dari 70-an akhirnya ada hasil signifikan sekarang.
1: Sebenarnya
0: keluarga cenderung punya 2 anak doang. Kan dulu juga dibilang gitu, 2 anak cukup.
1: Iya, sebenarnya namanya bukan KB doang, harusnya yang lengkap KBTM.
0: Keluarga berencana tanpa menikah.
1: Kamu berencana, Tuhan menentukan gitu.
0: Oh, gue pikir keluarga berencana tanpa menikah. Gitu, yang penting sehat, penduduknya itu tetap nambah kok sekarang. Enggak, kita enggak krisis kayak di Jepang, enggak. Dan omongan-omongan yang dulu banyak anak banyak rezeki tuh sekarang orang-orang udah pada lebih realistis lagi.
1: Betul.
0: Gitu dah. Mantap, mantap, mantap.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

0: Mangkal bareng Ilham jam 8 malam, it's time for us to go.
1: Iya, pamit dong.
0: Iya, pamit. Terima kasih banyak yang dengerin dari tadi ya.
1: Iya.
0: Kita ciao dulu nih, ciao Bella.
1: Maafkan kami menyakiti kuping kalian.
0: Aduh, terima kasih udah nemenin. Terima kasih buat Bang Denny, Vito, Aduy, Luna, Apis. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi besok ya kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah baru tua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bang yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terena.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lebih enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. This is the

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend Up. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

anak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trending. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta FM, hits terenak.

Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: FM, hits terenak.
1: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
2: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, pemerintah menyiapkan 8.100 kuota bagi masyarakat yang ingin menyaksikan langsung upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2026 melalui mekanisme perebutan undangan atau war ticket. Disebutkan pendaftaran akan dilakukan secara gratis melalui situs resmi Pandang Istana setelah jadwal dibuka. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap pihak yang menawarkan tiket berbayar. Sementara dari berita entertainment, Jackie Chan mengungkapkan tim stunt miliknya ikut terlibat sebagai action guidance dalam proses koreografi adegan aksi film terbaru Marvel, yaitu Spider-Man Brand New Day. Jackie Chan menyebutkan keterlibatan timnya mencakup pengembangan adegan, pertarungan, sampai koreografi stunt, agar aksi terasa lebih realistis dan dinamis. Kita beralih ke berita sepak bola, duka masih menyelimuti keluarga besar AC Milan setelah wafatnya Franco Baresi di usia 66 tahun. Di tengah suasana berkabung muncul berbagai usulan untuk memberikan penghormatan permanen kepada mantan kapten AC Milan tersebut. Salah satunya adalah gagasan yang mendapat dukungan luas adalah mengabadikan nama Baresi di fasilitas milik klub. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trenak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trenak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seru banget. Suara kita belum muncul.
0: Udah, pastikan.
1: Oh ya, halo.
0: Jangan
1: halo.
0: Terlalu panik pagi-pagi.
1: Yeay, sorry.
0: Gak masalah, semua itu everything's under control, Vi.
1: Wah, pagi hari ini heboh banget.
0: Hebohnya gimana?
1: Hebohnya heboh. Seumuran lagi. Maksudnya
0: Web Cycle hadir di pagi hari. Maksudnya kenapa?
1: Enggak, bukan heboh yang gerabak-gerubuk gitu.
0: Enggak, tiba-tiba
1: aman hari ini. Cuman gue kayak heboh untuk membuka mata. Bagaimana caranya? Mata gue mau menempel banget nahar sepanjang jalan.
0: Mungkin karena daging yang dibuat sama Om Solihin. Hoirul?
1: Solihin
0: tadi malam.
1: Iya, jadi tadi malam good friend kita habis makan bareng gitu.
0: Private dining.
1: Iya, yang itu loh, si senior private itu loh.
0: Itu loh, berarti kalau di Jepang-Jepang omakase.
1: Keren.
0: Luar biasa.
1: Full course gitu kita.
0: Jadi semalam tuh bareng sama teman-teman kita makanlah itu di salah satu daerah di, ya sebut saja Ciranjang ya.
1: Ciomas.
0: Oh iya, oke. Ciomas dekatnya Cibulan. Sekitaran situ lah ya.
1: Bogor, bukan Ciamas Bogor ya.
0: Ya kita makan enak tadi malam. Terus mungkin karena itu yang membuat mata kita terlalu lengket di pagi hari. Semangat dong, semangat seperti teman-teman kita yang kita belum opening aja udah rame kali nih WhatsAppnya dalam FM.
1: Penasaran banget, mungkin yang membuat gue semangat itu adalah kan biasanya anak ya. Ada anak-anak gak emang buat gue semangat ini? Walaupun bukan anak gue ya.
0: Luar biasa. Benji tuh udah ngirim voice note tadi. Terus ada beberapa juga yang sudah hadir. Bahkan sampai ping.
1: Nanti ya, kita puterin ya. Kita kasih lagu dulu.
0: Kita puterin dulu. Kalau yang satu ini tadi di request sama Benji. Benji akan segera kita putar. Tapi voice note-nya nanti kita putar ya. Abis lagunya kita mainin. Tapi buat teman-teman semua yang sudah bergabung di Delta FM, boleh dong sapa pagi kita dulu.
1: Boleh banget. Bisa di Instagram kita di @astriovi dan @danargumilang. Atau boleh juga kalau misalnya mau WhatsApp ya di nomor 0811-8878-991.
0: Sambil kita puterin dulu, voice note-nya belum kita puter, tapi lagunya udah kita mainin. Benji, okay. This is your song. Sambil ngajakin teman-teman juga yang mau request, mau sapa pagi, silahkan mampir ke yang sudah disampaikan oleh Ovi. WhatsApp-nya kita boleh. Ke Instagram kita berdua, silahkan @astriovi @danargumilang. Ditunggu ya.

0: Delta FM Hits Renak Solo dari Jenny. Baru saja kita mainkan, saudara-saudara.
1: Padahal kan ini Jakarta ya.
0: Tap, kenapa emang?
1: Dia Solo.
0: Sabar, bukan. Ini lebih kepadanya sosis ya. Sosis Solo. Selamat pagi Elsa. Tadi udah kirimin voice note ke kita. Terus mau diputerin lagunya Jenny Solo. Ini kalau ngomongin tentang voice note, oke deh, kita coba hadirkan suara-suara yang luar biasa sekali, menghadirkan energi di pagi hari.
1: Sorry bersin.
0: Gak masalah.
1: Ada siapa sih?
0: Kita coba mulai dari Elsa dulu kali ya. Sebentar, selamat pagi.
2: Selamat pagi Om Dana dan Tante Ovi.
1: Pagi.
2: Aku Elsa, aku lagi di jalan mau ke sekolah. Aku mau request lagu dong. Lagunya Solo by Jenny, tapi kalau nggak ada, terserah aja lagunya.
1: Oke.
2: Ya buat nemenin aku jalan ke sekolah. Terima kasih.
1: Sama, sudah diputar.
0: Ini kalau ngomongin tentang perjalanan ke sekolah, ramai sekali nih macan ternak, banteng ternak yang lagi nganterin anak-anaknya ke sekolah.
3: Selamat pagi Om Dana dan Tante Ovi. Aku Benji, aku sedang diantar bersama papi aku ke sekolah.
1: Ah, Benji.
3: Aku juga sembari mau request As Long As You Love Me dari Backstreet Boys. Dan juga buat Om Danar, jangan terlambat lagi. Aku soalnya udah keburu turun ke sekolah. Dengeran suara Om Danar.
1: Dadah Benji, hati-hati.
0: Luar biasa ternyata.
1: Nanti dia gak dengerin suara lo, soalnya iya, dia bener, takut kehilangan bener.
0: Suara Om Danar ini adalah suara penyemangat pagi anak-anak yang mau sekolah ya. Bagus sekali lo suaraku ini ya. Semacam bel yang ada di sekolah apakah?
1: Biasa suara-suara guru piket gitu ya.
0: Guru piket kalau lebih kepada suara-suara dokter kecil ya, kalau misalnya ngecek-ngecek kuku sama ngecek rambut kalau di zaman dulu. Ini juga yang ngirimin voice note ke kita, kita coba dengarkan yuk, ada siapa sih?
4: Halo Om Danar sama Tante Ovi.
1: Halo.
4: Aku Cerila. Cerila. Aku lagi diantar sama mamaku ke sekolah.
0: Cerila.
4: Aku pengen request lagu Nona yang judulnya Rollerblade.
1: Oh, wow. Okay.
0: Luar biasa
1: ya. Cerilah ya.
0: Gemes banget. Cerilah, hati-hati di jalan. Semangat sekolahnya. Nanti coba kita cek ya. Mudah-mudahan ada lagunya. Rame Lovi voice note di pagi hari ini.
1: Iya.
0: Kita coba hadirkan yang saat ini. Dari mana sih?
5: Selamat pagi Kak Danar dan Kak Ovi.
1: Hai. Terima kasih banyak Kak.
5: Aku Grace dari Bandung. Hai, anaknya Grace. Mama Maya yang jualan lele. Tiap hari aku dengerin radio Delta FM.
0: Gemas.
5: Sambil berangkat sekolah. Terima kasih ya lagunya yang enak-enak.
1: Sama-sama dong sayang.
0: Dadah. Aduh gemes banget sih. Coba kita sapa pagi lagi boleh? Dari
1: boleh dong.
0: Yang mau ke sekolah.
6: Halo Danai dan Tante Ovi, aku Davin dari Bandung.
1: Hai Davin.
6: Aku mau request lagu dong. Mau lagu Sepatu dari Tulus. Makasih ya. Semangat siarannya.
1: Terima kasih banyak, lengkap sudah. Ada rollerblade, ada sepatu.
0: Betul
1: ya, sebentar lagi ada apa lagi nih?
0: Mungkin yang satu ini coba kita hadirkan. Lagu apa yang pengen di request sama Aldrik?
7: Halo Tante Ovi dan Om Dana.
1: Hai.
7: Hari ini Aldrik diantarin ke sekolah sama Bunda Selfie.
1: Oh iya.
7: Hari ini perjalanannya macet banget.
1: Aduh, kasihan.
7: Biar semangat, tolong puterin lagu It's My Life dong dari Bon Jovi.
1: Bon Jovi. Iya. Aku tiba-tiba punya lagu Bon Jovi.
0: Aldrik. Ini lagunya Tante Ovi kah?
1: Terima kasih banyak ya anak-anakku cayang. Aduh gemes sekali.
0: Ini yang lagi dalam perjalanan mulai macet. Ini mudah-mudahan sih gak sampai terlambat masuk ke sekolah. Pokoknya buat teman-teman semua yang hadir pagi hari ini, macan ternak, banteng ternak yang lagi nganterin anaknya, mungkin boleh suruh anaknya juga untuk voice note kesini ya.
1: Boleh banget dong, kita tungguin ya. At Astri Ovi, at Danar Gumilang, atau di Wawa kita atau WhatsApp kita di
0: 0811 887 8991.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar Soekarno-Hatta yang mengarah ke Kopo terpantau padat. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar kawasan Paster yang mengarah ke Dago. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Ciampelas terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend, bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
4: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Delta FM Hits Renak Rollerblade dari Nona baru saja kita mainkan menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar. Manado.
1: Ya, selamat pagi.
0: Good Mood Club masih hadir di sini menyapa teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi di dalam perjalanan. Selamat pagi juga buat teman-teman yang hadir di live TikToknya Delta FM. Good morning.
1: Hai, kita sudah live kebetulan ya. Yes. Jadi buat yang gabung di TikTok boleh banget kalau misalnya mau sapa-sapa pagi hari ini.
0: Selamat pagi. Apoteker Umi Setianingsih sudah bergabung, Yosi Eva, terus juga ada abdinya Izzah, Dimas Lintar dari Medan sudah menyapa, Ipong yang selalu menyapa pon-ponnya Oni, Oni Ovi.
1: Ada Ans Denun juga, selamat pagi. Boleh pagi dong yang ada di TikTok disapa pagi ini. Dari kota mana, lagi berkegiatan ya, apa, boleh.
0: Ini pun juga ada Clenzio yang hadir pagi hari ini. Sebentar, mau kirim-kirim salam untuk teman-teman aku di SD Aloysius. Mau dengerin lagunya Westlife yang I Have a Dream. Terima kasih, sama-sama. Ini mudah-mudahan huruf P di QWERTY kamu gak kenapa-kenapa ya. Luar biasa sekali loh Clenzio. Di pagi hari ini semangat sekali. Bercerita mengenai sapa pagi yang selalu kita hadirkan di Good Mood Club bareng Ovi dan juga Danar. Kita pun juga ngajak teman-teman semua untuk ikut ngirimin voice note. Sambil nanti kita gonna go back to our friends yang sudah hadir di live TikToknya Delta FM. We're gonna play some of our friends voice note. Atau anak-anaknya macan ternak dan banteng ternak. Ada siapa ya? Kita coba hadirkan Yufi.
2: Halo Kak Danar sama si Sofi. Aku Dias.
1: Hai.
2: Udah aku hari ini ulang tahun loh.
1: Oh, happy birthday.
2: Bunda aku pengen dibeliin kado Nintendo atau enggak Tamagotchi yang limited edition.
0: Waduh. Wow.
2: Enggak ya, denger ini ya. Biar nanti dibeliin kado itu.
0: Gemas.
1: Kodenya bisa aja nih.
0: Bisa-bisanya nih ya, mamanya Dias ya. Ngirimin kode lewat anaknya di on-airin di radio. Happiest birthday untuk mamanya Leo, geng.
1: Oh iya, benar. Kan lo juga ya, lo tanggal 19 ya?
0: Lo umbar aja.
1: Guys.
0: Umbar lo di sini, umbar. Oke. Okay. Ini selain Dias yang udah kirimin voice note ke wawanya kita di 0811887891. Ada siapa lagi nih?
3: Selamat pagi, Kak Dana dan Kofi.
1: Halo.
3: Kali ini nama aku Jasmine. Kali ini aku lagi ada di perjalanan menuju sekolah.
1: Hai, Jasmine.
3: Sama Ade dan bunda aku. Hai. Aku lagi mood banget nih, soalnya intinya ada deh. Nah, aku mau request lagu 24/7 dari Romaria, atau enggak Lesung Pipi dari Raim Laude, atau enggak seterah kakak aja deh.
1: Oke,
3: itu aja.
1: Aku ambil opsi ketiga ya.
0: Luar biasa, lagi mood banget hari ini karena
1: Ada deh.
0: Jasmine,
1: kenapa moodnya? Boleh dong bagi-bagi ceritanya ya sama kita ya.
0: Ada cerita apa sih? Tapi semangat untuk sekolahnya hari ini. Adik-adiknya pun juga semangat. Kalau ngomongin tentang yang semangat, yang satu ini juga biasanya ngirimin voice note juga semangat banget, Vi.
4: Halo Kak Danler sama Kak Ovi. Ini aku Beta lagi nih, seperti biasa.
1: Ya, Beta.
4: Berangkat sekolah di hari yang macet-macet ini. Sama aku ini kondisi lalu lintas di Pasar Minggu sangat-sangat macet ya.
1: Oh iya.
4: Lewat, mohon ditunggu ya. Sabar aja.
1: Oh iya, sabar.
4: Sama aku pengen request lagunya Cat's Eye, tapi yang apa aja serah. Cat's Eye tapi pokoknya.
0: Oh, okay.
1: Oh gitu.
4: Enima kek, Gabriela kek, Narli kek.
0: Oke, okay, kek.
4: Gitu ya. Terima kasih Kak.
0: Terima kasih. Sama-sama. Luar biasa. Beta biasanya bareng sama Gama adiknya. Dan biasanya nyemangatin kakaknya buat olahraga. Ini gak disemangatin hari ini kakaknya,
1: iya,
0: olahraga.
1: Iya, soalnya dia udah pusing banget sama macetnya Pasar Minggu.
0: Oh, luar biasa. Yang di Pasar Minggu hati-hati di jalan. Ini pun juga ada yang pingin dengerin lagunya Cat's Eye yang Animal. Nanti coba kita cek ya, mudah-mudahan si

0: Man untuk dihadirkan Helena Priscilla, terima kasih banyak sudah bergabung.
1: Iya, di live TikTok kita sudah ada Syafa, mau request lagu Daylight dong dari David Kushner.
0: Halo.
1: Terus juga ada Super Key.
0: Hai.
1: Mau request lagu boleh-boleh dong. Ada Siska Veronica, aku sudah terlihat ya, ada Ipong juga, Pon-pon kirimin aku lagu dong supaya aku semangat. Oke. Okay. Aku kasih lagu buat kamu kalau begitu biar kamu semangat abis ini ya. No! Kurang semangat apa Ipong? Let's go. It's my life.
0: Dari?
1: Not yours. It's my life.
0: It's my dream.

0: setan.
1: Delta FM Hits Serena. Serena. Ovi ini lagi ceritain tentang our experience last night. We had a private dining. We went to some viral activities lah.
0: Iya, benar.
1: Dan memang ini bukan kali pertamanya Ovi, tapi buat gue itu adalah kali pertamanya gue untuk datang di sana. Gue udah posting sih sebenarnya di Instagram story gue. Bertemu dengan Pak Solihin, the viral senior guy yang memang menghabiskan masa tuanya untuk membuat ya mungkin kudapan yang bisa dibilang menurut gue ya. Ya enak gitu. Maksudnya untuk steak it's kalau dibilang it's just a steak, ya well it's an regular steak. Mm-mm. Tapi memang karena mungkin dia menceritakan proses-prosesnya, terus bahkan dia menceritakan ada satu bule yang kayaknya suka sekali dengan dengan steaknya.
0: Di Sean Hanna itu kan.
1: Gue kayak nanya mau Vi, dia siapa?
0: Iya, hamba Allah aja biasa.
1: Artis, public figure. Karena dia sampai kayak di Tennessee, di Amerika apa segala macam. Ya memang. Emang enak sih, kalau misalnya memang good friend penasaran mau ikutan private dining itu atau bahkan kayak udah pernah terus pingin datang lagi, 2 bulan ya Vi reservasinya ya?
0: Iya, lumayan lama. Tapi Kevin bilang katanya people have ya, bukan masalah people have, itu tuh kalau untuk ukuran full course steak itu murah banget.
1: Ya,
0: karena kalau misalnya di tempat lain ya mungkin sebutlah saja kayak Abub misalnya.
1: Abubs atau mungkin Andakar.
0: Ya kayak gitu-gitu. Harganya tuh lebih mahal loh, Nar.
1: Ya, untuk cutting-cutting tertentu. Karena dia makanya kan rib eye ya. Terus menurut gue ada salah satu hal yang ini top notch banget adalah salad dressingnya sih.
0: Oh iya, enak banget.
1: Best.
0: Sudahlah tentang kita yang sudah makan tadi malam, tapi ada juga yang gabung ke sini, ada siapa sih, Nar?
1: Ada Selina.
0: Hai Selina.
1: Selamat pagi. Lagi berangkat magang katanya.
0: Oh gitu.
1: Lagi makan magang di mana, Sel? Di sini pun juga banyak model. Magang Delta, ada Fawas, ada Raya, ada Bagas, Haskal, dan ramai sekali pokoknya di atas. Oh, dengerin lagunya Maroon 5 yang Moves Like Jagger, Vi. Katanya thank you, semangat semuanya for today.
0: Kamu juga semangat.
1: Selain Selina pun juga ada teman kita, ada Maria. Hari ini Medan terpantau cerah katanya. Semoga gak hujan deras seperti semalam. Sehat-sehat selalu kakak-kakak sekalian. Request lagu dong sebelum sampai sekolah. Mau dengerin lagunya Ariana yang
0: Ariana dong sebenarnya. Album barunya Kiss Me. Kiss Me.
1: Beda itu Sixpence Non The Richer lo tahan di situ, tahan.
0: Selamat pagi juga nih untuk yang gabung di TikTok live-nya @deltafm, ada Zain yang lagi olahraga di taman. Terus ada Kevin juga yang udah gabung di sini, ada Mbak Devi.
1: Yes.
0: Halo. Ada Hendrik Zega juga seperti biasa udah absen ya. Ada juga Mika Tumewu yang katanya lagi sumpek banget cari karyawan zaman sekarang. Nah, kebetulan kemarin ada good friend yang cari kerjaan kan.
1: Siap.
0: Siapa tahu bisa tuh bertemu dan akhirnya cocok
1: jodoh.
0: Nih jodoh
1: gitu
0: ya. Mika Tumewu, siapa tahu kamu bisa ketemu jodoh karyawannya justru di live Delta FM.
1: Iya,
0: yeah,
1: karena kalau katanya Afgan
0: jodoh pasti bertemu.
1: Iya.
0: Nah. Nur sama Arvina, Miracle juga terima kasih dan selamat bergabung di Good Mood Club. Kita mau kasih lagu-lagu yang sudah di request sama good friend dari tadi. Ada dari tahun 90-an dan juga 2000-an.
1: Yes, buat good friend pun juga yang baru gabung di sini, boleh mampir ke TikTok-nya kita. Silakan mampir ke TikTok-nya Delta FM. Kita lagi live di sana, terus bisa mampir ke wawanya kita. Belum di save nomornya, di save dong.
0: Save dong.
1: 0811-8878-991 atau bisa mampir ke Instagram kita berdua. Ada @astriovi pakai Y atau mungkin ke Instagram gue @dandargumilang. In the meantime, we have Rose.
0: Siap.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Bikin pagi ini makin seru, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Satu kali dari Adrian Halim baru saja kita hadirkan a very good morning once again buat teman-teman semuanya. Rush and shine. Maunya rise and shine atau rush and shine?
1: Maunya aku shine bright like a diamond.
0: Oh, beda. Agak lumayan jauh dari pertanyaan tadi barusan ya. Buat good friend yang baru saja bergabung, ada Good Mood Club di Delta FM, Danar Gumilang, ada Astri Ovi. Gimana kondisi jalan pagi hari ini? Apakah mungkin tadi sama kayak Gama yang ngasih tahu ke kita pasar minggu padatnya bikin geleng-geleng kepala. Ada beberapa yang juga tadi bilang jalanan lagi lucu-lucunya pagi hari ini. Bolehlah diinfoin ke kita kayak gimana kondisi jalannya. Kalau Kang Rahmat sekarang lagi di dalam perjalanan di kilometer 397.
1: Wah.
0: Baru balik dari Malang nih pasti ini.
1: Wah. Wah, hati-hati di jalan.
0: Ada Rockers Online Vi tadi di atas Vi. Nah, katanya nah sering dengerin Delta FM di mobil, baru kali ini lihat wujud asli penyiarnya. Sukses selalu Delta FM. Terima kasih banyak Rockers Online.
1: Ah, terima kasih ya. By the way kan setiap orang, enggak setiap sih, maksudnya kayak banyak banget good friend yang gabung ke sini. Itu tuh selalu bilang kayak gila ya gue dengerin radio, baru ini nih ngelihat wajah kalian. Kayak langsung kepikiran ya, gimana kalau kita ngeliat wajah kalian juga?
0: Boleh kali, Vi. Nanti kapan ya kita coba exercise? Mungkin kan kalau kita lagi live di TikTok nih. Kita boleh nih kayak ibaratnya co-host gitu.
1: Oh iya bener. Soalnya gue kalau misalnya ngeliatin orang-orang live nih, terutama malam-malam tuh banyak yang jadi co-host gitu.
0: Iya, bisa nih kita kayak mungkin ngobrol-ngobrol gimana di kantor lo, atau mungkin gimana di jalanan. Bisa lagi nanti kita coba exercise gimana katanya Hendrik. Gak mau.
1: Tuh kata Kevin mau. Kevin tapi, emang pengen video call meraya.
0: Yaduh, Kevin boleh. Tapi jangan lupa lo harus dengan pose senderan cakwe.
1: Iya.
0: Ya.
1: Itu senderan cakwe.
0: Ya. Oke, ini kita mau break dulu sebentar. Habis ini Chester mau menghadirkan kembali seperti biasa berita-berita yang akan disampaikan. Tapi sebelum kita masuk ke situ ini good friend, mungkin kalau ngomongin tentang hampir setiap orang yang terutama suka nonton, salah satu genre yang cukup digemari itu adalah genre-genre superhero.
1: Jadi action super nggak tuh?
0: Super tuh biasanya tuh terpuruk ya. Itu suffer.
1: Action superhero.
0: Dan kalau ngomongin tentang yang superhero seperti ini, banyak yang punya favoritnya masing-masing. Mungkin karena memang jalan ceritanya lo suka. Mungkin karena kekuatan supernya yang dia punya.
1: Atau mungkin dari kecil baca komiknya, dibeliin action figurnya, dikenalin sama bokap lo mungkin.
0: Atau mungkin kakak sepupu lo yang ngenalin itu.
1: Nah, lo jadi punya tuh sosok superhero yang wow banget menurut lo. Dan film-filmnya juga lo tonton terus.
0: Kalau misalnya lo kira-kira apa, nanti kita coba obrolin ya. Nah, dipikirin dulu apa kenapa tapi kenapa.
1: Nah, ya udah nanti kita ceritain ya.
0: Oh, gue pikir ada tapi kenapa.
1: Nah, apa-apa. Maaf ya, aku ngantuk.
0: Gak masalah, it's okay. Everyone pernah berada dalam posisi lo sekarang. Ovi, ini tisu buat lo, lo lihat sekarang juga. Cah, tidur.
2: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, BMKG memprediksi Indonesia masih akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang sampai September 2026. Kondisi ini disebut mengingatkan resiko kekeringan dan kebakaran hutan, sehingga BMKG bersama pihak terkait memperluas operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi dampaknya. Sementara dari berita entertainment, film Barbie 2 terancam batal diproduksi karena Warner Bros. Dan Mattel belum mencapai kesepakatan soal hak pengembangan sequel dengan Greta Gerwig dan Noah Baumbach. Jika negosiasi tetap buntu sampai tenggat waktu 2026, hak proyek akan kembali ke Mattel sehingga kelanjutan film tersebut berpotensi dibatalkan. Kita beralih ke berita sepak bola, Randal Kolo Muani resmi kembali memperkuat Juventus setelah dipermanenkan PSG dengan kontrak sampai 2031. Striker asal Prancis itu diboyong setelah tampil impresif saat masa peminjaman sebelumnya dan diharapkan bisa menjadi andalan di lini depan Bianconeri untuk musim depan. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.